0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada ya, seperti biasa sampai jam 8:30 pagi nanti. Nah, kalau kita ngomongin Pancasila, masih ya, kalau di bulan Juni masih dengan Pancasila, mungkin sebagian dari kita itu langsung kepikiran pelajaran di sekolah atau upacara di hari Senin. Padahal sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu hidup banget di sekitar kita. Salah satunya ketika masyarakat saling bantu saat terjadinya bencana. Nah, di tengah berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahkan latar belakang ekonomi ya teman Pro 2, ternyata masih banyak orang yang rela turun tangan membantu sesama tanpa memandang siapa yang ditolong. Semangat gotong royong inilah yang menjadi salah satu wajah nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol soal bagaimana sih nilai persatuan, kemanusiaan, dan gotong royong diwujudkan oleh para relawan PMI saat menghadapi berbagai situasi bencana. Sudah hadir bersama kita Ayu Ramadita dan Andika Pratama, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng ya, yang akan berbagi cerita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih ya sudah hadir di studio Pro 2 FM Singaraja. Nah, kalau kita ngomongin soal PMI dan juga bencana, sebenarnya apa sih peran utama relawan PMI ketika turun ke lapangan?
1: Oke, dari saya terlebih dahulu. Untuk kita di relawan PMI itu peran yang paling penting itu yang pertama itu pertolongan pertama. Jadi kita dalam kebencanaan kita siaga dalam pertolongan pertama, baik itu sebagai SAR gabungan, biasanya kita sebagai SAR gabungan itu menyediakan ambulan. Nanti saat jikalau ada bencana kita juga akan ada pembagian bantuan juga sedikit ada, kita juga punya sedikit bantuan. Dan juga kita untuk biasanya kan kita dapat ilmu itu kegiatan SAR juga, biasanya kita terjun langsung ke bencana itu untuk mencari ataupun mengevakuasi korban.
0: Tapi banyak anak muda yang mungkin melihat relawan itu cuman membantu distribusi bantuan ya, seperti tadi. Padahal kenyataannya lebih luas. Apa aja sih tugas-tugasnya?
1: Untuk tugas kita di PMI, khususnya dalam kebencanaan, itu yang pertama itu seperti yang tadi saya katakan, itu yang pertama ada pertolongan pertama. Jadi kalau ada petugas-petugas dari SAR gabungan ataupun dari masyarakat yang perlu kita bantu untuk dalam siaga pertolongan pertama, kita akan yang pertama turun tangan. Setelah itu yang kedua ada evakuasi, biasanya kita menyediakan juga ambulan jenazah ataupun ambulan standby untuk medis emergency. Yang ketiga biasanya kita membantu aparat gabungan juga untuk mengevakuasi ataupun membantu masyarakat yang ada.
0: Nah, kalau nilai Pancasila, apa yang paling sering terasa ketika sedang bertugas membantu korban bencana?
1: Dari lima Pancasila, dari lima sila, yang paling menonjol dari relawan PMI itu yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita dalam PMI itu tidak memandang baik itu suku, ras, gender. Kita selalu terbuka kepada siapapun yang membutuhkan, terutama bagi kita prioritas yang utama itu korban yang membutuhkan.
0: Kayu mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, selama jadi relawan nih, kalau Kak Andika kan mungkin pengalamannya sudah pernah ya, sudah lebih luas gitu kan. Pernah nggak menemukan situasi yang menunjukkan kalau perbedaan latar belakang itu justru nggak jadi penghalang untuk saling membantu?
1: Mungkin saya ambil contoh satu itu waktu kejadian di Banjar, waktu banjir di Banjar itu yang lumayan hebat lah dibilangnya. Kita di PMI itu dari beberapa personil gabungan, baik itu BPBD, TNI, polisi, kita bersatu di sana gotong royong tanpa memandang apakah kita dari unit ini, unit itu, gitu. Kita terjun sebagai SAR gabungan di sana. Kita bersama-sama untuk mencari, mengevakuasi korban yang ada. Jadi kita itu seperti apa ibaratnya? Salah satu anggapnya keluarga lah kita, bareng-bareng kita.
0: Aku mau ke Kak Ayu dulu ya. Kalau menurut Kak Ayu, semangat, kenapa semangat gotong royong itu masih penting banget di era sekarang yang serba digital dan individual?
2: Menurut Ayu itu tuh untuk menggabungkan semuanya ya. Kan banyak tuh sekarang yang sosial media kayak gitu-gitu kan. Yeah. Nah, kemarin kan sempat Ayu juga di Banjar itu kan. Menurut Ayu tuh gotong royong penting sih Kak untuk apa sih namanya? Menggabungkan semua tanpa membeda-bedakan profesi, menurut Ayu gitu sih.
0: Oke, okay. Kalau dari Andika mungkin?
1: Hampir mirip dengan Ayu, Kak Ayu. Itu kita juga sebagai nilai gotong royong itu paling utama kan dengan tujuan yang sama. Dengan apa kita terjun itu dengan satu tujuan yang sama seperti itu. Makanya kita gotong royong itu sangat penting bagi kita di SAR gabungan untuk mencari korban ataupun membantu masyarakat yang memerlukan. Itu.
0: Oke, biasanya apa sih tantangan terbesar saat mengajak masyarakat untuk terlibat membantu korban bencana?
1: Untuk tantangan kita dalam kebencanaan ataupun mengajak ataupun mengedukasi masyarakat itu minimnya pengetahuan ataupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam kesiapsiagaan bencana. Seperti ada namanya pra bencanaan seperti itu, ada pun pasca bencana. Kita di misalnya di pranya kan kadang ada sosialisasi, namun hanya sedikit segelintir orang yang memahami ataupun ikut dalam sosialisasi tersebut. Namun pada saat kebencanaan tersebut, mungkin dari beberapa masyarakat itu lebih ke agak kurang mengerti lah gimana alurnya, gimana kita harus mencari informasi atau segala macam seperti itu Kakak.
0: Oke, okay. Nah kalau kita lihat dari pengalaman Kak Ayu dan juga Kak Andika, kalau melihat generasi muda sekarang, gimana tuh untuk kepeduliannya dengan kegiatan kemanusiaan seperti itu?
1: Menurut saya untuk generasi sekarang itu kan dibilangnya generasi rebahan lah dibilangnya. Sebenarnya bukan sih, sebenarnya menurut saya kita sebagai generasi rebahan itu harus berubah jadi generasi perubahan. Kenapa kita menjadi generasi perubahan? Karena dari kita untuk siapa lagi gitu kan. Jadi mulai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita sebagai relawan, kita ikut relawan. Biarpun kita bukan relawan, tetap kita harus juga menolong sesama masyarakat.
0: Oke, okay. Kalau mungkin ada anak muda yang lagi nonton kita hari ini di live YouTube RRI Singaraja Official, atau mungkin lagi dengerin kita pengen ikut jadi relawan, modal pertama yang harus dimiliki apa sih?
1: Biasanya untuk relawan itu paling pertama itu niat.
0: Niat.
1: Ya, niat yang utama gitu.
0: Okay.
1: Kadang beberapa orang itu kadang acuh tak acuh bilangnya ya biarin kan udah ada orang lain gitu kan. Harusnya kita yang sendiri. Dari diri sendiri kita lah, gimana kita melihat keadaan di sekitar, ya sedikit minimnya ya gotong royong yang pertama. Kalau memang ada kebencanaan, mungkin saling membantu dalam baik itu bersih-bersih atau segala macam.
0: Oke, okay. Kakak Ayu mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Untuk Ita, untuk Ayu itu sih gini ya, kalau modal nekat sih ya, kalau kita kalau Ayu kan ikut PMI juga modal nekat ya, biar bisa nolong gitu, karena kan di suatu wilayah itu kan nggak semua bisa ngebantu kan ya, setidaknya kalau misalnya ada bencana mungkin Ayu bisa turun gitu.
0: Oke, wah menarik ya teman Pro 2, ternyata nilai-nilai Pancasila itu bukan cuman ada di buku pelajaran tapi juga benar-benar hadir lewat aksi nyata para relawan yang membantu sesama tanpa melihat perbedaan. Nah nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng aku Kita Saputri, ada Kak Ayu dan Kak Andika juga dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita masih bahas soal Pancasila Pemersatu Bangsa, sinergi dan gotong royong PMI untuk menghadapi yang namanya bencana. Nah, kalau kita pengen tahu pengalaman ya bencana, apa sih yang paling membekas nih selama Kak Ayu dan juga Kak Andika menjadi relawan?
1: Dari saya itu kan baru juga 2 tahun di PMI. Yang saya tangani itu yang paling membekas itu yang di Banjar saja.
0: Yang kemarin.
1: Ya, Banjar, di Banjar. Itu memang di hari pertama setelah kejadian bencana tersebut, keadaan di Banjar itu sangat memprihatinkan bagi saya. Karena saat saya terjun, awalnya saya nggak nyangka juga diajak ikut terjun ke lapangan. Itu di hari pertama kita, saya sebagai petugas di ambulan, standby di ambulan, itu kebetulan menginfokasi satu korban ibunya. Itu memang sangat dibilangnya first time lah saya dibilangnya untuk evakuasi korban seperti itu.
0: Oke, Kak Ayu?
2: Sama sih Kak, di Banjar, cuman kan bedanya Ayu sama Ita, Ita itu lebih stay di posko untuk polisi-polisi atau tim-tim yang lain untuk CTNC atau C apa kayak gitu sih Kak, membekas banget sih di Banjar.
0: Oke, momen yang membuat kalian terharu atau mungkin tersentuh saat membantu korban bencana pada saat itu?
1: Dari saya itu paling tersentuh itu dari pihak keluarga sebenarnya, memprihatinkan juga dari kondisi di rumah keluarga korban itu sangat-sangat di gimana bilangnya, agak memprihatinkan lah bilangnya. Memang keadaannya itu banyak orang waktu itu kan keadaan lumpur udah banyak naik segala macam, apalagi saya juga ikut terjun ke pantai itu, ikut ke Basarnas langsung ke pantainya untuk mencari, itu memang keadaannya sangat-sangat

0: Sikap bapaknya.
1: Oke.
0: Kayak terpukul banget kelihatannya.
1: Oke. Nah, ketika menghadapi kondisi darurat saat itu, bagaimana cara kalian sebagai relawan untuk menjaga semangat dan mental supaya tetap kuat?
2: Oke, dari saya itu yang utama itu positif aja dari saya. Pasti akan berjalan, astongkara bisa ketemu gitu. Berharap bisa ikut serta itu, semangat kita itu harus tetap dijaga. Bagaimanapun keadaannya, kita harus ingat kondisi kita sendiri, jaga kesehatan, segala macam, istirahat yang cukup, seperti itu dari saya.
1: Oke. Pelajaran hidup terbesar apa sih yang kalian dapatkan selama menjadi relawan?
2: Oke, dari saya, pelajaran terbesar saya sebagai relawan itu yang pastinya dalam relawan itu kita diajarkan semangat gotong royong, kebersamaan, persatuan, di mana kita dalam berbagai keadaan pun, baik itu respon maupun jaga ataupun kebencanaan, kita diajarkan semangat jiwa gotong royong yang memang sangat-sangat kuat. Dan juga nilai kemanusiaan yang kita dapat itu sangat-sangat berharga bagi saya sendiri.
1: Oke, Kak Ayu sudah menemukan? Bagaimana?
0: Kalau Ayu, yang pelajaran yang didapat itu menjadi relawan itu ternyata sedikit seru experience-nya ya. Karena kan ketemu banyak orang, ketemu apa sih namanya itu, tim-tim yang lain, tim gabungan yang lain, kayak gitu, seru sih Kak. Apalagi ada gotong royong pas itu juga kan, di hari terakhir di Banjar itu seru sih.
1: Oke, nah menurut Kak Ayu dan juga Kak Andika, bentuk gotong royong sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan anak muda tanpa harus menunggu terjadi bencana itu apa sih?
2: Menurut saya ya, dari saat ini, apalagi kita sebagai anak muda itu ya Gen Z, yang bilangnya Gen Z, paling dekat lah dengan yang namanya teknologi. Baik itu baik media sosial ataupun media teknologi-teknologi lainnya. Untuk nilai gotong royong yang paling kecil yang kita bisa lakukan itu dengan apa? Dengan ikut serta melihat apapun, mensosialisasikan itu di media sosial, bagaimana keadaan sekitar kita saat ini, apapun seperti meng-share kepada misalnya mengedukasi orang tua, baik itu info-info terkait dengan kebencanaan ataupun tanggapan kita terhadap bencana tersebut. Mungkin dari saya itu, Kak.
1: Oke.
0: Yuk, sama sih.
1: Sama ya. Media sosial. Banyak yang bilang memang Gen Z itu lebih aktif di media sosial kan ya, daripada di lapangan. Nah, apakah kira-kira media sosial itu bisa menjadi langkah awal untuk peduli terhadap sesama?
2: Pasti bisa. Dari media sosial kita tahu bagaimana sih kita dalam kebencanaan, bagaimana sih kita bisa siap dalam bencana. Kan bencana tidak datang saat apapun juga kan, tiba-tiba datang. Nah, dari media sosial itulah kita bisa melihat bagaimana sih cara yang pertama, kita harus evakuasi kemana, alurnya bagaimana, cara menghubungi, baik pun di PMI, bagaimana cara menghubungi polisi, BPBD saat terjadi bencana. Dari saya seperti itu, Kak.
1: Oke. Kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 ya, yang sudah masuk di WhatsApp di 081139910054. Ini ntar kita cek dulu ya, ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Andika, Kak Ayu. Jujur aja, pernah gak ngerasa capek membantu orang tapi justru dapat komentar negatif dari orang?
2: Pernah sih, tapi ini dalam lingkup kampus sebenarnya. Dalam maksudnya kegiatan-kegiatan kampus maupun jaga. Kalau dibilang capek, kita sebagai relawan sebenarnya ada capeknya, tapi tidak capek. Kita langsung terjun itu nggak kerasa capeknya. Artinya kita langsung terjun, ya semangat, segala macam. Capek itu nggak terasa kalau kita bersama-sama berkegiatan. Namun untuk hal negatif itu memang pasti ada. Dalam setiap kegiatan pasti ada hal negatif, namun kita menanggapinya seperti apa. Kita di relawan tetap ya biasa aja, walaupun memang keadaannya memang seperti itu, ya kita gak bisa ngapain juga gitu kan. Ya seperti itu Kak.
1: Selanjutnya, selamat pagi kakak-kakak berdua. Kalau sedang bertugas dan harus memilih membantu banyak korban sekaligus, bagaimana menentukan prioritasnya?
2: Oke, kita diajar,

0: kan beberapa prioritas dalam penentuan korban itu, baik kita di PMI itu yang paling utama itu yaitu menyelamatkan korban yang memang urgent atau emergency, baik itu dalam ke hal tidak ada respon, memang memerlukan penanganan medis yang paling utama. Kalau memang misalnya contoh ada yang pusing segala macam, dibandingkan dengan orang yang sudah pingsan, kan kita utamakan yang memang pingsan atau enggak gini, yang memang paling-paling urgent dibilangnya gitu, Kak. Makanya kita pandailah memilih siapa yang memang, tapi kita tetap tidak memandang siapapun sebenarnya. Yang penting kita tetap membantu, menolong, baik itu yang paling urgent maupun yang memang tidak terlalu urgent.
1: Tapi memang prioritasnya terlebih dahulu adalah yang urgent, gitu
0: memerlukan
1: ya?
0: Penanganan medis yang secepatnya.
1: Pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, menurut kakak apa sih kesalahan paling sering dilakukan masyarakat saat ingin membantu korban bencana?
0: Kesalahan yang paling sering ya, waktu ada misalnya nih, contohnya kemarin waktu kejadian di Banjar ya, bisa bilangnya kita kan evakuasi korban, kadang masyarakat itu gimana ya bilang, mengerumuni lah, apalagi memegang HP segala macam, memotret kan, itu kita di relawan itu agak gimana ya, agak kurang leluasa jadinya untuk mengevakuasi. Jadi menurut saya itu kesalahan dari masyarakat itu ya seperti itu. Jadinya kita harap nanti jikalau kita ada bencana ataupun memang ada perlu kita relawan bertugas, itu mohon dibantu, baik itu dalam apa misalnya evakuasi lagi macam, jangan dikerumunin segala seperti itu.
1: Satu pertanyaan lagi. Selamat pagi kak, kalau semangat gotong royong masyarakat mulai berkurang, menurut kakak apa dampaknya bagi Indonesia?
0: Dampak bagi Indonesia mungkin saat ini mulai sedikit kelihatan ya, kurangnya semangat dari gotong royong tersebut. Mungkin dampak dari kita jika tidak menerapkan nilai gotong royong ini, terlebih dari kita sendiri dalam baik itu bencana maupun bersosialisasi lah minimal, kita terasanya kayak gimana bilangnya, kurang lah anggapannya, kita bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat lainnya. Kita kan makhluk sosial juga kan, artinya gotong royong itu paling penting bagi kita.
1: Satu pertanyaan lagi ternyata baru masuk. Ini yang bertanya, kak, apakah menjadi relawan harus menunggu dewasa atau punya banyak pengalaman dulu?
0: Enggak sih. Kita sih di relawan itu dalam artian bukan karena kita harus menunggu bencana pun segala macam. Relawan itu ada dalam diri kita sendiri, tanpa harus dengan ya dibilangnya pelatihan khusus segala macam. Yang penting kita membantu, itu sudah saya anggap sebagai relawan bagi kita sendiri. Baik itu untuk, yang penting tujuannya itu membantu orang lain, sesama kita, manusia orang lain, baik itu alam segala macam. Pokoknya kita sebagai seorang manusia pasti ada jiwa relawan, seperti itu kak.
1: Gak kerasa waktunya, sedikit lagi yang terakhir mungkin ya. Pesan yang ingin disampaikan Kak Ayu, Kak Andika untuk generasi muda saat ini, apa nih terkait dengan semangat kemanusiaan dan persatuan?
0: Dari saya, Pancasila itu bukan hanya sebuah teks yang dibacakan ataupun dihafalkan dalam upacara, tetapi aksi nyata. Kita sebagai relawan tidak hanya menunggu apapun itu bencana atau segala macam, tapi kita langsung bergerak tanpa ada bencana itu pun sendiri. Kita sebagai Gen Z bukan sebagai gen rebahan, tapi generasi perubahan bagi sesama manusia dengan apa? Dengan bersinergitas menjadi garda terdepan sebagai seorang PMI, seperti itu.
1: Dari Kak Ayu.
2: Kalau Ayu, Pancasila itu kan mempersatukan. Kalau gotong royong itu menguatkan. Bersama PMI kita bisa membantu melayani atau membantu orang lain.
1: Oke, baik, terima kasih teman Pro 2 dari obrolan hari ini. Kita belajar ya, kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman yang bisa kita wujudkan lewat tindakan nyata. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kemanusiaan yang ditunjukkan para relawan PMI ini adalah bukti nyata kalau persatuan bangsa masih sangat kuat ketika kita mau bergerak bersama. Kak Ayu, Kak Andika, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah berbagi cerita sama kita di obrolan sepada. Dan sampai ketemu lagi teman Pro 2 di obrolan sepada berikutnya.

0: 4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Yeah.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ada kabar menarik dari dunia konservasi satwa Indonesia. Indonesia resmi meminjamkan sepasang komodo dari kebun binatang Surabaya ke Aizu di prefektur Shizuoka, Jepang. Peminjaman ini dilakukan melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk tujuan pembiakan selama 5 tahun. Tujuan dari kerjasama ini bukan sekedar pertukaran satwa, tapi juga untuk konservasi, penelitian, dan edukasi. Selama berada di Jepang, komodo akan dipantau secara ketat, mulai dari kesehatan hingga perkembangan perilakunya. Ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian komodo.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM, teman pro 2, aku punya informasi untuk kamu. Mungkin kamu selama ini mikir kalau jadi content creator di Instagram cuma dapat cuan dari endorse. Eits, sekarang

dilihat pengguna biasa, mulai dari story khusus, reels eksklusif, sampai siaran langsung khusus pelanggan. Jadi kalau kamu lagi serius membangun personal branding atau jadi content creator, sekarang Instagram bukan cuma tempat berbagi konten, tapi juga bisa jadi peluang menambah penghasilan.

0: dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman Pradua, kalau biasanya kita mengenal domain internet seperti .com, .id gitu kan, sekarang Indonesia punya sesuatu yang baru dan bisa dibilang cukup menarik, khususnya untuk dunia teknologi masa depan. Indonesia resmi meluncurkan domain internet @ai.id yang ditujukan khusus untuk startup, perusahaan, peneliti, sampai komunitas yang bergerak di bidang kecerdasan buatan atau AI gitu ya. Jadi kehadiran domain ini diharapkan bisa menjadi identitas digital bagi pelaku AI Indonesia, sekaligus menunjukkan kalau perkembangan teknologi AI di tanah air semakin serius. Selama ini banyak pelaku AI menggunakan domain .ai yang sebenarnya merupakan domain milik wilayah Anguilla di Karibia. Nah, dengan hadirnya .ai.id, karya dan inovasi anak bangsa kini punya identitas sendiri yang lebih mencerminkan Indonesia. Menarik ya teman Produa, karena perkembangan AI ternyata bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal membangun identitas digital bangsa di era modern.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman perdua, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku hari ini ya. Mohon maaf kalau selama aku bertugas ada salah-salah kata. Jangan kemana-mana, nanti kan ada santai siang juga sampai jam 4 sore. Dan kita ketemu lagi besok di Spada ya. Dengerin terus Prudu FM, Singaraja teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka pegelaran seni dan budaya dalam rangka hari lahir Pancasila sekaligus menandai dimulainya rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di ruang terbuka hijau RTH Taman Bung Karno TBK Sukesade Senin 1 Juni. Pembukaan berlangsung khidmat dengan kehadiran Putri Proklamator Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri serta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD dan tokoh masyarakat. Sebelum acara dimulai, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengajak seluruh peserta berdiri dan menggelorakan salam Pancasila. Seruan tersebut menjadi simbol penguatan semangat persatuan sekaligus pengingat bahwa tanah Buleleng memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Membacakan sambutan Bupati Buleleng Nyoman Sucitre, Wakil Bupati menegaskan bahwa bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman. Tahun ini peringatan mengusung tema Kawiya Atmekerti yang mengajak masyarakat merayakan dan meneladani jiwa perjuangan sang proklamator. Informasi terakhir, Bupati Buleleng mengajak masyarakat untuk lebih disiplin memilah sampah dari sumbernya sebagai upaya mengurangi persoalan sampah di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Imbauan itu disampaikan setelah Bupati bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH dan jajaran terkait meninjau langsung kondisi TPA Bengkale di Kecamatan Kubu Tambahan. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Bupati juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta perbaikan pengelolaan TPA Bengkale. Selain menerima teguran, pemerintah daerah juga dikenakan sanksi administrasi sehingga pembenahan sistem pengelolaan sampah menjadi perhatian serius, terutama karena kapasitas lahan yang tersedia semakin terbatas. Demikian Info Pro 2, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Hai hai, aku balik lagi ya, Irena Mora. Dan tentunya seperti biasa, kali ini santai siang buat kamu yang pengen request lagu favorit, langsung aja kita awali dulu yuk. Langsung ke WhatsApp di 08113991054. Dan jangan lupa lagu apa, terus mau say hi buat siapa ya, nanti aku bakal puterin. Selamat siang untuk semuanya yang udah gabung dan yang udah tentunya kirim WhatsApp ya, teman Pro 2. Karena ini memang udah beberapa banyak yang udah ngirim WA-nya. Ntar aku bacain satu persatu dan aku bakal puterin lagunya, oke? Okay? Selamat siang untuk Jody yang pengen banget dengerin lagu Marshmello yang Live Before You Love buat kalian, makasih. Oke, ntar aku puter ya, ditunggu lagunya, aku masukin playlist. Hai Kak Iren, dari Febri minta lagunya Rizky dong, Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah buat kalian, makasih. Oke, Kak ada Sisi nih minta lagunya Petra Sihombing ya, dengan Biji, dengan Kak Iren, makasih. Oke, sama-sama. Kak dari Tata minta lagunya Cinta Laura Kill dong, Markisa buat kalian, thank you. Oke, sama-sama untuk semua. Nanti tenang aja, aku bakal puter, aku bakal play satu persatu. Ditunggu lagunya. Dan untuk yang belum, buat kamu teman Pro 2 yang belum kirim WhatsApp, langsung aja yuk di 08113991054.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Kolbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya. Jangan

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rat. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Okay, teman Pro 2, makasih nih yang masih standby dan yang baru aja gabung. Kita masih di santai siang dan request ya untuk siang ini. Aku mau bacain lagi dari Willy yang meminta lagunya Wilmara dengan Ice Cream buat Kak Iren. Makasih. Okay, ada Rara minta lagunya Radio Band Obat Rindu buat Kak Iren. Thank you. Siap. Hai Kak. Dari Monica minta lagunya Murray dengan Dreamland. Aku masukin playlist ya. Aku bakal puterin one by one. So, keep station.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

teman-teman Pro2, makasih untuk semua yang udah ikutan WhatsApp ya. Dan yang belum kebagian, jangan sedih, besok bisa ikutan lagi atau mungkin nanti malam ya, seru-seruan lagi. Dan teman Pro2, seperti biasa juga kamu bakal temenin sama single-single yang pastinya nemenin aktivitas kamu siang ini. Tetap di Pro2 RRC, nyarja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

dengar istilah ekonomi biru, kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RW Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tahu enggak sih kalau yang namanya pengusaha sukses di Indonesia ini kan memang banyak ya, ada banyak nama tentunya yang berhasil menjalankan bisnis di usianya yang masih muda. Tentunya dengan kerja keras, pantang menyerah, keuletan, dan juga tekad kuat menjadi beberapa faktor yang membuat para pengusaha muda ini mencapai kesuksesan. Para pengusaha muda ini juga bergelut di berbagai bidang usaha yang beragam, dari bisnis kuliner sampai membangun sebuah startup dan bisnis digital. Dan memang banyak ada perusahaan startup di Indonesia ya yang tentunya ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia. Gak sedikit perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin oleh pengusaha muda yang memulai bisnis dari nol. Bahkan beberapa pebisnis startup berhasil membuat perusahaannya mendapat gelar unicorn di Indonesia. Pastinya nih teman Pro 2 ya, mudah-mudahan kamu juga bisa menjadi salah satu ya pengusaha muda berikutnya yang sukses tentunya sampai

0: cara bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Yap, teman Produa, kalau ngomongin kesuksesan pengusaha atau entrepreneur muda Indonesia yang sukses ini pastinya ada cerita di baliknya gitu ya. Nggak mungkin lah dia tiba-tiba langsung sukses. Nah, kita akan kulik nih seperti apa sebenarnya kesuksesan yang diraih oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Misalnya aja James Prananto ya. Ini bersama dua rekannya Cynthia Hairunisa dan juga

juga Edward Tirtanata ya. Ini merupakan wirausahawan ya asal Indonesia yang sukses membangun usaha kopi ya. Jadi ketiga pengusaha muda yang menginspirasi ini membuka usaha kopi untuk pertama kali pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered Jakarta Selatan. Jadi terasa kopi susu yang segar dan nikmat ya. Kemudian digemari para pecinta kopi dan juga sudah punya ya puluhan gerai kopi yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Nah, ada juga siapa ya? Ada Amanda Cole ya. Jadi dia melanjutkan daftar bisnis muda yang sukses di Indonesia. Dia masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 ya. Alias 30 kategori industri, manufacturing and energy di tahun 2019. Dia juga dikenal karena mendirikan startup ya, yang pada tahun 2016 lalu. Jadi berangkat dari niat memberi akses pasar untuk petani lokal Indonesia, jadi startup miliknya sudah mendapatkan pendanaan seri C senilai 120 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah dari North Star dan Alpha JWC Ventures. So, keren banget ya.

pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden? Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran? Sebenarnya, apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan, dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

Oke, teman perdua, gimana ya kisah yang satu ini? Ini ada dari Indra Gunawan ya. Kalau kamu hobi traveling atau sekedar mencari penginapan untuk singgah sementara, pasti tahu ya Indra Gunawan ini adalah jaringan hotel kapsul yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Di balik perkembangnya bisnisnya sejak 2018, ada sosok pengusaha muda Indonesia bernama Indra Gunawan. Dengan keahliannya dalam berbisnis, dia mendapatkan pendanaan seri A senilai 11,5 juta dolar Amerika Serikat yang dipimpin oleh Horizons Ventures dan Alpha JWC Ventures pada 2020, dan saat ini sudah punya belasan cabang. Ada juga nih profil wirausahawan sukses Indonesia berikutnya ya, yakni adalah Sinta Nur Fauzia. Jadi walaupun menempuh pendidikan dasar bidang hukum, Sinta malah berhasil menjadi salah satu entrepreneur muda Indonesia yang sukses ya. Bersama dua temannya, pengusaha sukses yang berusia muda ini mendirikan startup pengembang produk makanan sehat pada tahun 2015. Berawal dari memproduksi mie instan sehat, sekarang produknya sudah meluas ya. Di antaranya produk bahan makanan, minuman, bahkan sampai brand produk perawatan kulit. Wow, amazing!

city.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Yap, teman pro 2. Kalau yang satu ini sih pasti udah pada tahu ya. Siapa lagi kalau bukan Ferry Unardi. Ini perilis pendiri sekaligus CEO ya, salah satu aplikasi platform penjualan tiket perjalanan dan pemesanan kamar hotel yang populer di Indonesia. Boleh dibilang tentunya platform ini memicu pergeseran metode pemesanan tiket perjalanan di Indonesia ya. Didirikan tahun 2012 sebagai website untuk membandingkan harga tiket pesawat. Saat itu orang yang pengen beli tiket pesawat masih harus susah payah ya mencari informasi harga tiket secara mandiri. Setelah itu kemudian barulah Traveloka, barulah platform ini ya teman Pro 2 mulai menyediakan pemesanan tiket pesawat. Nah, terus berkembang dan mulai menyediakan pemesanan tiket kereta, bus, kapal dan kamar hotel. Ya. Jadi ini bisa dijadikan apa ya teman Pro 2, kita bilang contoh begitu ya. Karena siapapun bisa tentunya menjadi pengusaha gitu ya. Makin banyak berusaha, makin besar harapan kita. Jangan patah semangat. Kalau kamu ingin mencoba dengan serius, mudah-mudahan bisa tercapai. Semangat ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, nah informasi kali ini aku ada informasi dari dunia olahraga ya. Tentunya ini ada kabar kalau back tim nasional Prancis sekaligus pemain Arsenal William Saliba dilaporkan berpotensi menepi ya selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Kondisi ini membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 kalau proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Nah, Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar ini juga dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Auna. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps menilai Saliba punya kualitas besar sebagai bek tengah, tapi sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi penampilannya bersama Les Bleus. So, teman berdua, mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh, jadi bisa merumput lagi ya. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: per Xavi, assistència de Xavi més que preta per Messi, i menys Messi, encara Messi, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontra bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

105,4 FM Pro 2 dari Sinyal Jaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nah, ini ada informasi kali ini ada dari tim basket ya Putri Indonesia U18 yang mengawali FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad ganda Putri menundukkan Singapura 6-6-4-9 pada laga yang berlangsung di STI West Negros University Gym, Bacolod, Filipina, Selasa 2 Juni 2026. Jadi Indonesia tampil dominan ya sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan. Nah, konsistensi permainan ini membuat tim merah putih mampu mengandalkan jalannya laga. Jadi Arika Shafaciara menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia pada pertandingan tersebut. Ya, dia membukukan 14 poin, 2 rebound ya, dan 3 assist ya sepanjang pertandingan. Nah, kontribusi juga diberikan pastinya Ines Angelina Welly yang mencetak 11 poin dan 6 rebound. Jadi teman Pro 2, kembali aku baca dari rri.co.id.

0: before.
1: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

Teman Pro 2 Alejandro Zverev menjaga konsistensinya di turnamen French Open 2026 dengan mengamankan tiket semifinal. Unggulan kedua itu mengalahkan Rafael Jodar dalam 3 set langsung di lapangan Philippe Cartier Selasa 2 Juni 2026. Nah, petenis Jerman ini juga menang dengan skor 7-6, 6-1, 6-3. Hasil itu diraih lewat laga perempat final berdurasi 2 jam 17 menit. Zverev sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan melawan Jodar. Dia bahkan tertinggal 2-5 sebelum membalikkan keadaan pada set pertama. Tapi akhirnya dia menekuk Jodar sehingga mengamankan tiket semifinal Roland Garros 2026. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, teman Pro 2. Nah, ini ada kabar kalau pembalap World Superbike Iker Lekuona bakal kembali ke MotoGP untuk balapan seri Hungaria akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu ditunjuk oleh Gresini Racing sebagai pengganti Alex Marquez yang masih mengalami cedera. Sebelumnya Alex Marquez mengalami kecelakaan parah saat tampil di GP Catalan pada Mei lalu. Insiden itu terpaksa membuatnya absen di MotoGP Mugello dan kini harus kembali melewatkan balapan di Batalon Park. Gresini Racing secara resmi mengumumkan kabar pertunjukan ini melalui akun resmi X mereka @gresini_racing. Pengumuman itu diunggah pada Selasa 2 Juni 2026. Kembali aku baca infonya dari rr.co.id.

0: I love you.
1: Tuh kan, hilang lagi Instagram online terus, balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Tak, aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
2: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
3: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produser Singaraja, teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produser FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Produser.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu.

juga langsung menempati posisi pertama pada tengah top album sales Billboard. Capaian ini juga menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Wow, keren ya. Aku baca infonya dari RRI.co.id ini.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.

Teman berdua penyanyi Taylor Swift mengumumkan kepada fans ya perilisan lagu original untuk film animasi Toy Story 5 atau 5 berjudul I Know It, I Know You yang akan dirilis Jumat waktu setempat bertepatan pada jadwal penayangan film tersebut. Jadi lagu ini menandai kembalinya Taylor Swift ke genre musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise tersebut yakni Jessie. Nah jadi teman berdua dia tuh ngasih pesan kepada penggemar yang sudah mengagungi karakter di film Toy Story sejak berusia 5 tahun. Waduh, udah gak sabar nih Jumat. Sekarang Rabu, Kamis, Jumat. Oke, tunggu 2 hari lagi.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Perdua, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Teman Produa lagu baru Ariana Grande berjudul Hey Dema I Made You Love Me menduduki posisi puncak ya dalam jajak pendapat musik baru terbaik minggu ini versi Billboard. Nah, single ini tahu enggak sih meraih lebih dari 50% suara ketika saat jajak pendapat ditutup pada minggu 31 Mei waktu setempat. Ariana bahkan mempertahankan keunggulan stabil sejak jajak pendapat diterbitkan pada 29 Mei 2026. Dan karya ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana, Petal, yang dijadwalkan dirilis 31 Juli mendatang. Info ini mengakhiri teman Pro 2 kebersamaan aku di Santai Siang. Dan nanti tentunya di sore ceria hari ini, yakni tanggal 3 Juni 2026, kamu bakal ditemanin sama kakak Adi. Aku Ira Ramadhan, terima kasih. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM. Santai siang di Progo FM. Santai.

0: aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Dan sebanyak 187,1 kg sampah anorganik yang berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan Lurah Penarukan Desa Made Susanti yang mengatakan bahwa aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch dan Krama Subak dan dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat. Sementara itu, tahun 2022, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka pagelaran seni dan budaya dalam rangka hari lahir Pancasila sekaligus menandai dimulainya rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di ruang terbuka hijau atau RTH Taman Bung Karno Sukasade pada hari Senin tanggal 1 Juni. Pembukaan berlangsung hikmat dengan kehadiran Putri Proklamator Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri serta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD dan tokoh masyarakat. Dan sebelum acara dimulai, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne mengajak seluruh peserta berdiri dan menggelorakan salam Pancasila. Dan seruan tersebut menjadi simbol penguatan semangat kepersatuan sekaligus juga mengingat bahwa tanah Buleleng memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Membacakan sambutan Bupati Buleleng Inyoma Sucidra, Wakil Bupati menegaskan bahwa bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman. Dan tahun ini, peringatan mengusung tema Karya Ad Pekerti yang mengajak masyarakat merayakan dan meneladani jiwa perjuangan sang proklamator. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik bekara kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali lagi bareng Gusan yang pastinya untuk di sore ceria. Dan sekarang di edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Ada informasi seputar Indonesia, Bali, Kabupaten Buleleng. Yang pastinya khusus untuk Kabupaten Buleleng yang dari Bali juga, Taman Pradua ya. Dan langsung aja, ini dia dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang mulai mengambil langkah serius untuk akhirin sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale, guys. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya informasinya gitu ya. Karena langkah ini dilakukan untuk nyusul adanya arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup supaya pengelolaan sampah di TPA itu secara lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu katanya, guys. Jadi lagi posisinya untuk

bakal ada langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan gitu sama Prodo untuk bisa mencari solusi teknik apa pengelolaan sampah yang lebih baik daripada yang terbuka, guys, ya. Dan dari Bupati juga bilang bahwa kedepannya PMK Buleleng akan kembali merancang penerapan sistem sanitary landfill di TPA Bengkale, dan sistem ini membutuhkan kajian yang mendalam dan perencanaan yang matang juga untuk pengelolaan sampah. Semoga bisa manjur ya, atau mungkin juga bisa menjadi solusi juga untuk kita sampah di Buleleng, guys.

0: muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi

Oke, Top Radio Next Information ini masih dari Buleleng ya. Dan ternyata ada program makan bergizi gratis yang sekarang dilakukan dan dinilai bukan sekedar penyediaan makanan bagi peserta didik aja, tapi melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul dan menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini disampaikan langsung Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sawan, yaitu ada Kakak Imade Hendra Dwi Gunapawitra ya. Dan menurut Hendra, satu alasan kenapa hadirnya program MBG adalah salah satu yang bagus untuk investasi masa depan adalah menekan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan gitu ya. Jadi malnutrisi ini posisinya gimana caranya gizi untuk anak-anak yang masih membutuhkan asupan gizi yang baik, itu yang harus di perbaiki dengan cara program MBG ini guys. Jadi investasi masa depan gitu ya. Dan program MBG juga merupakan selangkah strategis banget dari pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Karena dengan asupan gizi yang lebih baik, anak-anak juga bisa diharapkan memiliki kesehatan dan kemampuan belajar yang optimal banget. Setuju sih.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Sekarang kita ke Bandung Bali tempat kedua, ada Bupati Mahayastra dari Kabupaten Bandung yang lepas penerima bantuan pendidikan dan pelatihan komputer ya. Dan yang pastinya penerima bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi program dan satu tahun bagi masyarakat yang kurang mampu di kabupaten kali ini ya. Sudah dilakukan gitu guys. Dan program ini juga merupakan salah satu implementasi dari keempat pemerintah kabupaten dan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing gitu ya. Dan yang pastinya ini untuk mencetak tenaga kerja yang profesional, kompeten dan memiliki keahlian khusus, terus untuk meningkatkan seiring dengan perkembangan dunia kerja. So jadi penting banget ya untuk pelatihan kerja kayak gini. Dan untuk Bandung dan Gianyar sudah melakukannya gitu guys ya. Semoga aja di Kabupaten Buleleng ada gitu guys ya. Dan yang pastinya dari Kabupaten Gianyar sendiri, Wayah Rastro bilang kalau sudah melakukan ini dan sudah melakukan untuk berkoordinasi dengan lembaga pelatihan kerja juga. So semoga aja secepatnya ada dan bisa membantu untuk mungkin yang ingin istilahnya punya istilahnya punya bakat gitu ya di dunia komputer, itu bisa banget untuk mendapatkan pelatihan kerja gitu guys. Ya kita berharapnya bisa dapat ya. Karena itu penting banget untuk zaman sekarang. Skill itu penting banget.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan kita sudah ya pastinya di jam 4 sore untuk Deep Talk ya, Piala Dunia 2026 menurut para tokoh dan pengamat sepak bola guys. Nah, sudah hadir di studio Pro 2, sudah ada kakak Iwayan Arya Sanjaya. Selamat sore kak Arya.
2: Selamat sore kak.
1: Aduh, atlet sepak bola ya pastinya masih muda banget, dan beberapa tim yang ada di Bali kayaknya udah dijajakin ya. Ini pengalamannya luar biasa banget, dan kalah, gak kalah juga sama pengetahuan tentang sepak bolanya ya. Kita ngomongin soal CR7 and Messi. Ini dua tokoh sepak bola yang kayaknya gak habis-habis kalau diomongin ya.
2: Gak akan ada habisnya kak.
1: Ya karena posisinya mereka itu kan sekarang kayak apa ya, udah mega bintang bola dan trofinya udah banyak banget gitu ya. Kita juga ngelihat asal ya, istilahnya dari orang awal sampai yang serius dengan bola pun tahu gitu ya. Ya pastinya. Nah, di sini kita ngelihat generasi gitu ya. Karena ini adalah tahun terakhir untuk CR7 dan juga Messi untuk bisa ikut di kompetisi Piala Dunia 2026 yang istilahnya yang terakhir gitu ya. Kita mendengarnya seperti itu. Apakah itu benar?
2: Mungkin bisa jadi itu kak. Karena kan banyak tuh rumor-rumor di sosial media yang mengatakan era Messi dan Ronaldo mau berakhir di Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya. Ini emang karena sudah waktunya atau memang karena apa ya, secara kontrak atau mungkin juga dia ingin berhenti sendiri gitu.
2: Nah, dalam hal lain mungkin dari segi umur udah memasuki
1: masa pensiun.
2: Iya. Udah enggak banyak muncul pemain-pemain baru, pemain muda baru yang memiliki gini, kemampuan yang mungkin bisa samalah.
1: Oke, okay. Ini di sini beberapa tokoh sebenarnya kita ngelihat itu ya, yang digosip-gosipin ya, istilahnya menjadi pengganti mereka berdua gitu guys. Tapi yang kita perlu tahu kan jejaknya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ini cukup ini ya, klub-klubnya gak ada yang jelek gitu kan. Kayak Lionel Messi ini dulunya dari Paris Saint-Germain atau PSG ya, yang dari Prancis dan Prancis dan juga dari Barcelona pastinya. Lama banget Barcelona sampai adanya kontra dan sebagainya gitu ya kan. Sampai ya sempat menjadi ketua atau istilah ketua tim di situ. Kemudian kalau Cristiano Ronaldo yang pastinya dari Manchester United, kemudian Juventus dan Real Madrid juga gitu. Dan yang pastinya di Al Nassr yang terakhir kan. Di Arab Saudi gitu dengan ya kita dengar juga bayarannya gila-gilaan gitu kan. Ya. Makanya dia mau ke sana gitu kan. Nah, ya. ini kan menjadi pertanyaan banyak jejak gitu kan. Istilah posisinya mereka itu adalah pemain top dunia, kemudian juga mereka ini di posisi istilahnya pemain yang sangat mahal gitu kan. Dan kemudian jejaknya mereka di klub-klub yang luar biasa gitu. Istilahnya kan belum tentu ada pemain-pemain di bawah mereka yang istilahnya sebagai generasi penerusnya ini belum tentu bisa secara top rekornya kayak gitu loh.
2: Kayaknya di era sekarang nih Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi ini gak akan mungkin bisa tergantikan. Biarpun banyak nih rumor-rumor pemain muda yang mungkin bisa, tapi menurut saya itu jauh, karena kita tuh tidak perlu mencari Ronaldo Messi yang baru. Sebenarnya kita lebih perlu mencari bakat dan konsisten seperti yang mereka berdua. Messi kan dikenal dengan banyak yang bilang bakatnya mereka, Messi itu dari kecil udah memiliki bakat, sedangkan Ronaldo kerja kerasnya yang emang gila-gilaan, datang lebih awal untuk pulang lebih akhir gitu dia.
1: Kebanyakan gitu ya. Istilahnya mereka itu memang benar-benar konsisten dan mega bintangnya itu benar-benar terasa guys. Pada saat mereka udah bermain itu banyak komentar juga kalau mereka itu turun, itu istilahnya kerjasama itu dapat banget gitu kan.
2: Chemistry-nya
1: langsung dapat gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya mereka berdua enggak pernah ketemu dalam satu tim gitu kan. Tapi istilahnya kalau mereka ada CR7 kayaknya lebih apa ya, lebih dipertahankan gitu ya. Jarang istilahnya turun atau digantikan gitu kecuali cedera gitu kan. Messi juga seperti itu.
2: Messi juga sama seperti itu, karena Messi itu dikenal dengan lincahnya, dengan bola di lapangan itu emang sulit buat back-back lawan tuh mengantisipasi bolanya. Terlalu lengket dengan kaki.
1: Iya, terlalu lengket gitu. Ya. Kayak bawa lem gitu.
2: Iya, kayak diisi lem tuh bola sama sepatu.
1: Iya, makanya. Ya jadi pertanyaan juga siapa yang bisa seperti itu. Sebenarnya banyak istilahnya kita ngelihat ada beberapa pemain yang menjadi kandidat, bukan menjadi kandidat juga sih, istilahnya sama lah seperti itu ya. Tapi kalau kita misalnya ngelihat Selva dengan nomor punggungnya gitu kan, udah pastilah udah ketebak gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Udah pasti dengan gayanya juga, apalagi sekarang apa ya? Waktu-waktu ini, ya istilahnya baru-baru ini kan, dia punya gaya baru gitu kan? Yang kemarin tuh, istilahnya punya gaya baru yang makin ikonik banget dan masih makin tidak terlupakan. Messi juga seperti itu ya. Gara-gara ya sempat sih istilahnya ngelihatnya posisinya keluar dari Barcelona yang cukup dramatis juga, iya. Akhirnya pergi ke klubnya sekarang di Inter Miami. Ya, karena posisinya memang apa ya, tidak bisa bertahan juga di sana. Banyak gosip juga, banyak gosip juga yang bilang bakal kembali ke Barcelona, bakal balik lagi. Ternyata nggak balik-balik gitu ya. Sampai sekarang juga nggak balik tuh.
2: Kayaknya bakal nggak pernah balik ke Barcelona karena dari segi prime-nya udah habis lah, bisa habis dibilang lah, di Eropa.
1: Tapi akhirnya Barcelona kelihatannya lebih mundur gitu ya setelah Messi nggak ada. Dan di Inter Miami malah lebih gosipnya lebih lagi gitu, lebih keren lagi gitu. Tapi untuk sekarang kita bahas Piala Dunianya, berarti kita ke Argentinanya ya kan? Ya istilahnya yang tidak pernah bakal lepas dari Messi ini. Apakah kira-kira bisa jadi pengganti siapa gitu? Istilahnya pelatihnya juga bisa gitu ya, akan melatih di Argentina, bisa jadi juga nih untuk timnas Argentinanya.
2: Ini Argentina seperti sekarang Piala Dunia 2026, mungkin dia memiliki target juara lagi.
1: Ah, benar.
2: Mungkin dipakai karena ini terakhir buat Lionel Messi, gimana caranya kita bisa juara lagi, bisa menutup Piala Dunia 2026 ini dengan indah.
1: Ya mestinya juga Spanyol juga kayak gitu dong. Si R7
2: Portugal.
1: Ya, yeah, Portugal. Yeah. Portugal
2: yang Portugal jadi juga.
1: Yang ngacu juga nih karena tahun terakhir kan. Yeah. Istilahnya mereka juga lagi, tapi kemarin gosipnya istilahnya memang Portugal tuh lagi bagus-bagus juga bagus, main ya. Gitu ya. Dan 4 tahun lalu juga posisinya mereka tahu hampir menang juga kan. Tapi kalah gitu. Tapi apa ya? Emang kuat itu sih mereka berdua ini. Istilahnya dari Argentina sendiri yang pernah juara dunia, kemudian Portugal juga itu, karena ada si tokoh ini kan, karena si R7 ada Messi ada gitu, yang jadi ikonik juga, bahkan sering mendapatkan golden sepatu emas gitu ya. Golden ini juga ya, ball juga gitu loh. Jadi pertanyaan banget sih, istilahnya kayak merasa kehilangan banget sih kalau misalnya mereka berdua ini udah gak ada di kancah sepak bola dunia gitu ya.
2: Kayaknya mungkin dari segi penghasilan nih di siaran TV mungkin banyak orang mulai menurun karena mereka berdua tuh sudah habis lah.
1: Habis gitu, gak ada
2: ya, gitu ya. Gak ada.
1: Tapi kalau misalnya jadi bintang iklan masih boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Tapi misalnya masih sorotannya itu masih kayak awam atau gimana gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat toko bola itu susah banget untuk mencetaknya sebenarnya untuk seperti mereka gitu kan. Messi ya istilahnya berapa sponsor udah banyak banget gitu kan. Sekarang Seven apalagi banyak sekali sponsor yang masuk untuk ke klub mereka gitu kan. Dan menjadi ikonik juga gitu, dan belum tentu juga orang lain itu bisa gitu guys. Jadi apa ya, susah sih kita melihat atau mencari sosok yang seperti mereka sebenarnya gitu ya. Yang jadi pertanyaan lalu, kira-kira siapa yang bakal menggantikan mereka berdua nih? Ada beberapa nama ya pastinya gue tadi punya, dan kita bisa bahas di segmen berikutnya ya. Oke, ada beberapa nama ya pastinya, kalau boleh tebak-tebakan nih. Kalau gue tadi baru dua nih.
2: Saya punya tiga.
1: Punya tiga orang yang bisa menggantikan posisi CLC.
2: Mungkin membuat era baru lah.
1: Era baru?
2: Iya.
1: Dengan cara yang baru?
2: Iya, gitu. Dengan karakternya pemain mereka sendiri.
1: Oke, kira-kira siapa menurut kalian Agus Zadi? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya. Yang pastinya untuk di Deal Talk kali ini, karena seru banget kita ngomongin soal bola gitu ya. Karena keren banget dan pastinya sangat apa ya, bisa dibilang salah satu topik yang lagi keren aja sih, karena posisinya juga, karena mau Piala Dunia jadi beberapa pemain itu perlu kita bahas ya. Nanti kita sama Kak Arya, jadi jangan kemana-mana.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat.
3: De Cristiano.
4: Cristiano Ronaldo adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Dikenal bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena etos kerja, disiplin, dan konsistensi yang luar biasa selama lebih dari 2 dekade. Perjalanannya dimulai di Madeira, Portugal, tempat ia tumbuh dalam kondisi sederhana. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga akhirnya ia bergabung dengan Sporting CP. Di sana, Ronaldo berkembang pesat sebagai pemain muda yang memiliki kecepatan, teknik, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan. Titik balik besar terjadi saat ia direkrut oleh Manchester United pada usia remaja. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari pemain berbakat menjadi pemain kelas dunia. Bersama Manchester United, ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Puncak karirnya tercatat pada saat ia membela Real Madrid. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam periode yang dominan. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Juventus, di mana ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi top skor Liga dan membantu klub meraih gelar domestik. Ronaldo kemudian kembali ke Manchester United sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Al Nassr. Kepindahan ini menandai babak baru dalam sepak bola global, di mana pemain bintang Eropa mulai memperluas pengaruhnya ke liga lain. Di level internasional, Ronaldo adalah ikon Portugal. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dan membawa negaranya meraih gelar besar di UEFA Euro 2016 serta UEFA Nations League 2019. Yang membuat Ronaldo unik bukan hanya bakatnya, tetapi mentalitasnya. Ia dikenal sangat disiplin dalam latihan, menjaga kondisi fisik secara ekstrim, dan selalu berusaha meningkatkan diri meskipun sudah berada di puncak. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi sebuah standar profesionalisme dalam sepak bola. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan besar lahir dari kombinasi bakat, kerja keras, dan

0: Tip Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat.
1: Masih bersama Kak Arya Tama Pre 2 yang pastinya untuk di Deep Talk Piala Dunia 2026 ya. Nah, kita bakal bahas lagi. Nah, sekarang kita bakal tahu nih siapa menurut ya Kak Arya yang bakal menjadi pengganti CR7 dan juga Messi. Nah, menurutnya Kak Arya siapa?
2: Oke, menurut saya ada 3 kandidat yang bisa menggantikan lah. Yang pertama yaitu Kylian Mbappe.
1: Mbappe?
2: Ya, Mbappe.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua ada Haaland. Ketiga ada Lamine Yamal. Itu kandidat 3.
1: Yamal?
2: Ya.
1: Oke, okay. 3 orang ya?
2: Ya.
1: Yang menurut Kak Arya. Kenapa alasannya bisa seperti mereka bertiga gitu?
2: Yang pertama Mbappe. Mbappe memiliki kecepatan dan mental juara yang kuat. Bisa, kalau dia konsisten terus, mungkin bisa seperti Cristiano Ronaldo dan Messi. Yang kedua, Haaland. Haaland dikenal dengan mesin pencetak gol di klubnya. Sedangkan Yamal. Yamal pemain paling muda. Menurut saya, dari gaya bermainnya mirip seperti Messi waktu dia muda. Dribble-dribble yang lengket di kaki.
1: Jadi punya tekniknya bersama kayak Messi,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Ibaratnya kalau lihat Yamal bermain tuh seperti melihat Messi waktu muda.
1: Gitu. Wah, Messi emang sekarang muda. Tapi ya, dua prediksi sama juga, yaitu Mbappe dan juga Haaland. Nah, ini sama juga pendapat kita ya, cuma beda satu doang nih. Nah, lengketnya adalah Mbappe yang sudah bela Real juga gitu, klub besar juga gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan apakah bisa seperti riwayatnya seperti ini bakal di Barcelona? Tapi emangnya sempat di Barcelona gak ya? Kayaknya belum ya.
2: Mbappe?
1: Belum. Belum. Nah, ini pertanyaannya kayaknya perlu ke sana dulu ya. Siapa tahu ada keajaiban bisa ke sana dan yang pastinya bisa menjadi pemain ya istilahnya baru bisa ngelihat seperti apa apakah lengket juga gitu ya. Ikut mengikuti jejak Messi atau mungkin juga ke Al-Nas mungkin ikut ya. Baru kita tahu istilahnya apakah sama atau tidak secara pelatih yang berbicara gitu. Nah, jadi Mbappe ini memang salah satu pemain dari Prancis yang pastinya kecepatannya kemudian apa ya, bisa dibilang menjadi pemain yang bisa menjuarai Piala Dunia di usia dia yang masih muda banget gitu. Tapi yang jadi masalahnya apakah latihannya bakal sama atau gak konsistennya sama kayak Messi dan CR7 juga gak ya?
2: Kayaknya kalau dia bisa konsisten latihan seperti Cristiano Ronaldo dan Messi, kayaknya dia mungkin jadi bintang di Eropa di eranya dia.
1: Di eranya dia ya. Jadi istilahnya memang tidak akan bisa mengikuti seperti Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Cuma posisinya mungkin dengan rekor yang baru.
2: Iya.
1: Dengan
2: era
1: rekor
2: baru.
1: Era baru ya, gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga apakah bisa seperti itu. Tapi selalu di media sosial selalu membahas mereka berdua gitu ya. Untuk bakal menggantikan posisinya Messi dan juga CR7, guys. Kemudian ada hal lain juga yang pastinya yang mendominasi banget di Inggris gitu ya kan. Yang katanya sih bersama Manchester City ini selalu mecahkan rekor gol yang gila-gilaan nih. Ngelibosnya gila juga gitu ya untuk dari sisi cetak gol gitu.
2: Ya, di samping itu Haaland postur tubuhnya dia kayak raksasa. Apalagi pemain depan dia.
1: Ini mungkin ditakuti juga sih gitu ya. Tapi apa ya, proses tubuh bukan jadi masalah, tapi tekniknya yang paling penting gitu. Tapi lebih kemana sih kalau untuk Erik Haaland ini? Lebih ke Messi atau mungkin
2: Kalau Haaland ini lebih ke Ronaldo karena dia memiliki kerja keras, perjuangan untuk gimana caranya dia biar bisa cetak gol gitu.
1: Oh, karena dia di striker ya.
2: Gimana caranya dia jadi mesin gol lah buat timnya dia gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini jadi apa ya? Kayaknya Kak Arya tuh kayaknya selalu ngeliat ini ya. Manchester City main ya. Apalagi City kemarin lagi bagus-bagusnya ya.
2: Iya.
1: lagi apa ya, posisinya bisa menang waktu itu di Liga Inggris dan jadi apa ya, topik pembicaraan juga gitu. Tumben City bisa menjuarai, justru klub yang lain bisa dilibas sama dia gitu loh. Karena Erling Haaland salah satunya ya, sebagai mesin mencetak gol gitu. Ya jadi pertanyaan juga sih, istilahnya gimana cara latihannya, konsistennya dia latihan gitu juga gitu ya. Jadi pertanyaan banget, apakah mengikuti seniornya dulu gitu atau gimana gitu. Tapi emang apa ya, kita melihatnya tuh memang memang berdua ini legend banget sih, bisa menggantikan Messi dan juga CR7 gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga, kira-kira bisa masuk ke nembus klub-klub besar seperti mereka berdua ini gak sih?
2: Kemungkinan besar Real Madrid, kayaknya Haaland bisa tembus di Real Madrid.
1: Bisa di, untuk ke apa ya, ke Real Madrid berarti ya.
2: Iya.
1: Ini kan klub besar juga nih. Ya pastinya. Dan untuk keluar dari zona nyaman lah istilahnya bilangnya. Kayak ke inilah, CR7 ke Arab Saudi, Al-Nas. Kira-kira ada pembicaraan kayak gitu gak? Atau mungkin juga kemungkinan bakal keluar keluar dari negeri mereka juga gak?
2: Kemungkinan besar banyak pemain-pemain bintang yang akan mengikuti jejaknya ya, ya. Messi dan Ronaldo ke luar dari Eropa. Mungkin karena di Eropa sudah habis

0: CR7 di Manchester United itu indah banget sih, keren-keren banget. Kayaknya apa ya? Untuk pertahanan dan bahkan untuk mesin golnya sudah ada di sana gitu ya. Makanya merasa kehilangan banget pada saat itu. Iya. Emang sih digantikan dengan Ronaldo Rodri pada saat itu juga sama. Juga posisinya. Tapi apa ya, posisinya tetap tidak tergantikan lah CR7 yeah. gitu guys. Nah, sampai akhirnya merasa kehilangan kayaknya Inggris gitu. Kemudian dari Italia juga kehilangan banget sosok pemain seperti CR7 gitu kayak yeah. karena perginya ke Arab Saudi gitu. Enggak nyangka soalnya ya. Tiba-tiba langsung ke Arnas karena posisinya ya duitnya gede juga yeah. sih. Emang ya servisnya gila juga sih ya, wajar gitu ya. Tapi yang saya juga enggak nyangka itu diikutin sama si Messi yang ke Amerika gitu. Ya memang sih posisinya masih di sana-sana juga gitu. Tapi kan di Amerika beda negara gitu. Ya enggak nyangka juga sih sebenarnya. Nah, mereka berdua ini, Haaland dan juga Mbappe, kira-kira bakal main juga nggak ya di ranah itu, kita bakal tahu nih setelah ini ya maksudnya ya. Karena Piala Dunia ini kan kadang-kadang melirik pemain juga ya.
1: Iya. Ini jadi, kompetisi terbesar lah di Bener. Dunia yang ditunggu-tunggu. Bahkan orang-orang yang tidak suka nonton bola, nonton jadi suka ada. Karena iya. negaranya dia yang main
0: iya. iya karena sayangnya sih posisinya karena posisi pada saat kalau Piala Dunia itu selalu heboh ya yeah. sekarang agak susah sih kita ngaksesnya, tapi jangan lupa guys karena di RRI bisa kau bisa pantengin Piala Dunia di tahun ini ya untuk 2026 di RRI, so kamu buka aja langsung. Makanya kita kontennya kita hajar terus untuk masalah Piala Dunia gitu ya, jadi jangan takut sekarang untuk tahun 2026 karena ada RRI yang bisa nemenin kamu untuk Piala Dunia ya. Untuk pertandingan Piala Dunianya kamu bisa ikutin terus di RRI pokoknya di seluruh Indonesia. Oke, mungkin untuk closing statement kali ini udah jelas ya. Dua pemain yang menurut Kak Arya yang bakal menggantikan Messi dan juga CR7 untuk menggantikan mereka berdua di posisi
1: menciptakan eranya dia.
0: Ya, benar. Yaitu Mbappe, ada Haaland dan juga Yamal. Ya. Tiga pemain ini okay. yang sesuai dengan prediksi. Apakah benar? Nanti kita lihat aja. Sesuai dengan komentar netizen dan juga dari sepak bola dunia ya. Pasti ya. Oke, okay. Ada pesan-pesan mungkin dari Kak Arya untuk tempat berdua di rumah?
1: Oke, okay, sebelum ditutup, saya mau pesan kepada atlet-atlet. Jika kalian tidak terlahir seperti Messi, maka bekerja keraslah seperti Cristiano Ronaldo.
0: Yes, itu dia tahun kedua. This is Deep Talk Piala Dunia 2026 ya dari Kak Arya, seorang atlet sepak bola yang ada di Bali. So buat teman kedua, kita tunggu aja pertandingan seperti apa karena penasaran juga gimana performa terakhir dari CR7 dan juga Messi. Oke, okay, sampai jumpa teman kedua. Thank you banget buat Kak Arya dan salam.
1: Thank you, Kak.
0: Yes, salam olahraga.
2: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat.

0: guess I'm a bad liar.
1: Per Xavi, assistència de Xavi, més que preveta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
2: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontrol bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Ya sama Pro 2 tadi kita bahas bola dan kita juga ada informasi ya dari bola. Yang tentunya sama Pro 2 ini sangat-sangat apa ya menjadi perbincangan banget. Oke, okay, dan ini dia Arsenal yang dominasi baru PSG di Eropa, guys. Dan Paris Saint-Germain kembali menunjukkan status sebagai kekuatan baru sepak bola Eropa. Dan yang pastinya sukses mempertahankan gelar Liga Champions mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti partai final di Puskas Arena, guys. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang enggak tahu, waduh, bahaya nih. Kalau Paris Saint-Germain ini adalah juara Liga Champions ya. Jadi teman Pro 2 harus tahu tuh informasinya gitu ya. Dan yang pastinya apa ya bisa jadi salah satu apa ya, istilahnya harapan lah. Ada harapan tersendiri buat PSG yang bisa ternyata akhirnya berhasil menjadi Liga Champion, guys. Oke, okay? Itu aja sih informasi yang saya ingin lengkapin untuk di sore hari ini ya, seputar dunia sepak bola. Oke, okay, itu dia teman Brodo untuk informasi seputar bola ya. Dan masih ada Gus Adi nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So, tetap stay tune.

0: Beberapa hal yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Gak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar, pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya?
1: Semangat banget.
2: Iya dong.
3: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
3: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
3: Serius. Diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
3: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

the question. 105,4 Pro 2 RRI Singkir aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesaat lagi ada informasi seputar lifestyle tempat Pro 2. Buat kamu yang penasaran apa ya kira-kira yang bisa kita bahas untuk lifestyle. Jangan kemana-mana, yang pastinya gue tadi bakal bahas tentang rabun atau uban guys. Oke, sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengar.

Oke, okay, nomor 2 langsung aja. Ini dia ada, yaitu dari informasinya tentang rambut yang ternyata terlalu cepat untuk ubanan gitu ya. Dan ternyata uban itu bukan menyasar orang tua aja, tapi bisa muncul di usia 20-an. Wah, kok bisa gitu ya guys. Nah, ini salah satu penyebabnya gitu ya, karena faktor genetik. Nah, dikutip dari Science Insight, ternyata faktor genetik ini dapat mempengaruhi munculnya uban. Jika orang tua beruban lebih awal, kemungkinan besar kamu akan mengikuti pola yang sama. Dan ini terjadi terdapat pada gen bernama IRF4 yang membantu produksi melanin ya. Dan variasi gennya ini bisa membuat pigmentasi rambut lebih kering rapuh, dan yang pastinya proses penurunan fungsi sel induknya menjadi lebih cepat gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu umur 20-an nih, umur 20-an terus kamu ubanan, coba salah satu papa atau mamamu, nenekmu mungkin ada yang faktor cepat ubannya, atau masih muda udah ubanan, bisa jadi faktor genetik jawabannya gitu guys. Dan yang pastinya kalau udah faktor genetik tidak bisa dirubah, dan hanya bisa merawatnya aja gitu ya. Tapi semoga aja sih nomor 2 ada solusi di balik itu ya.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Ya, bikin sore.

Ada penyebab lain sama bro dua, karena stres. Nah, ini faktor stres yang ternyata bisa membuat kamu itu cepat uban. Nah, stres kelelahan tidak berapa pada kondisi mental, tapi juga mempengaruhi kesehatan rambut ya. Dan kondisi ini bisa menguras mineral dalam tubuh yang kemudian diganti sama kalsium dan seng, sehingga miculah namanya rambut abu-abu, warna abu-abu atau putih gitu ya. Dan dari penelitian dipublikasikan sama jurnal Nature yang bilang kalau stres bisa memicu saraf pada melepaskan norepinefrin ya, yang memaksa sel puncak pigmen rambut bekerja berlebihan, dan akibatnya rambut bisa baru tumbuh itu berwarna putih atau uban gitu guys. Jadi stres itu salah satu pemicu juga kalau uban itu bisa terjadi di umur 20-an.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 100 hewan yang terancam punah. Mulai dari harimau Sumatera, badak Jawa, hingga berbagai jenis burung dan reptil. Semuanya menghadapi ancaman yang serius. Penyebabnya beragam, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, hingga perubahan iklim. Kalau nggak dijaga, bukan tidak mungkin kita hanya bisa melihat mereka lewat gambar dan kehilangan kekayaan alam yang luar biasa ini. Makanya, kesadaran kita semua sangat penting, teman Pro 2. Mulai dari hal kecil seperti tidak merusak lingkungan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin?

Kalau faktor gen gak ada, stres juga enggak. Kalau misalnya mineral kamu tercukupi, berarti satu ini nih. Ada penyebab lain yang terakhir adalah kondisi medis tertentu. Jadi posisinya kamu itu punya satu penyakit medis ya, yang menyebabkan kamu itu ubanan gitu ya. Misalnya gangguan genetik seperti Menkes disease ya, yang mempengaruhi metabolisme tembaga dalam tubuh. Kemudian ada kurangan vitamin B12 yang gangguan tiroid dan penyakit autoimun yang bisa dikaitkan dengan percepatannya muncul uban, guys. Dan munculnya uban di usia muda itu tidak lagi bisa dipandang sebagai anomali semata gitu ya. Jadi selain perubahan gaya hidup, perubahan pola makan juga, kemudian cara kamu itu untuk merawat si rambut juga penting banget untuk bisa menambah kesehatan si ini, istilahnya menambah apa namanya kesehatan rambut, guys. Jadi penting banget yang namanya kamu itu menjaga rambut kamu ya. Kalau misalnya tidak ada faktor yang istilahnya yang membuat kamu itu harus ubanan gitu ya. So, jangan lupa dirawat rambut kamu sama berdua, karena menjaga rambut itu penting, karena seperti kata-kata istilahnya pepatah bilang, rambut itu adalah mahkota dari seorang manusia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita akan jalan-jalan ke suatu tempat sekarang ya, yang ternyata indah banget guys. Namanya Tirta Taman Mumbul Sange. Ya, kalau udah ngomongin Sange udah pasti di Kabupaten Badung. Nah, Tirta Taman Mumbul Sange ini dari salah satu destinasi wisata yang nawarin pengalaman berbeda dari yang lain. Nah, untuk pengunjungnya yang pastinya ini agak punya vibes beda gitu guys ya. Dan berlokasi di Desa Sange, Kecamatan Abe Syamel, Kabupaten Badung, tepatnya untuk madukin keindahan alam, nilai spiritual dan budaya Bali yang masih terjaga dengan baik guys. Jadi enggak heran ya kalau misalnya ke Taman Tirta Mumbul ini kamu semakin diingatkan kembali seperti Bali zaman old gitu, karena nuansanya itu old banget gitu ya. Dan salah satu daya tarik Tirta Taman Mumbul ini adalah keberadaan mata air alami yang jernih banget dan seger yang pastinya ya. Dan mata air ini membentuk kolam luas yang menyerupai danau kecil, dikelilingi pepohonan besar yang ciptain suasana teduh dan menenangkan gitu ya. Dan yang pastinya asri banget lingkungannya yang membuat kamu itu bisa menikmati ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota ya, karena Sange itu jauh dari kota Denpasar yang pastinya juga di Badu, tapi posisi jauh tempatnya dari tempat wisata yang ada di Kuta dan Seminyak, kurang lebih 1 jam 1,5 jam lah kalau nggak macet ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Radio, dan kita masih ke Tirta Mumbul ya. Dan salah satu daya tariknya juga, selain alamnya, kawasan ini dikenal sebagai wisata spiritual ternyata, Tomo Radio. Makanya Bali banget ya. Dan Tirta Taman Mumbul ini menjadi tempat pelaksana ritual melukat, yaitu tradisi penyucian diri ajaran agama Hindu. Dan pastinya air suci yang mengalir dari sumber mata air dipercaya memiliki nilai spiritual, dan sebagai banyak umat yang datang untuk bersembahyang dan memohon keselamatan dan ketenangan batin. Dan daya tarik lainnya itu berada di pancoran solas, yaitu 11 pancuran suci yang digunakan untuk prosesi penglukatan. Dan pancurannya ini sebagai simbol penyucian diri secara lahir dan batin, sekaligus juga menjadi salah satu ikon yang paling banyak dikunjungi wisatawan spiritual. Jadi buat kamu Tama Pro 2 yang bosan sama wisata yang gitu-gitu aja ya, gunung, laut dan sebagainya, cukup kamu rubah cara berwisata kamu dengan wisata spiritual. Bisa langsung kunjungi Tirta Tama Mumbul Sangeh yang berada di Sangeh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Itu dia Tama Pro 2 untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah setuju untuk di Pro 2 Dewata. Dan jangan kemana-mana, jaga malam ada Kak Wira yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 12 malam di Jaga Malam. So jangan kemana-mana, tetap setuju di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kalianan kuluk bengkung masih jadi pemetah tuh kengkena bekerja nih.
1: Tapi sing sakit bu anak bede tatune.
0: Ini mare anak cenik sing nawang apa? Cegut kuluk entuk biar bedik tatune harus man suntikan vaksin rabies. Mai jadi ke rumah sakit.
1: Kucolin.
2: Ke rumah sakit yening ide dane cegut kuluk mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies pembunuh tanpa ampun.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Infopro 2 edisi Rabu 3 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2 memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026. Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Info selanjutnya, teman Pro 2, krisis kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Saat ini daerah tersebut diperkirakan masih mengalami kekurangan sekitar 1.000 guru, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor pembahasan dalam audiensi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. DPRD menilai keterbatasan jumlah guru berpotensi mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani. Info terakhir, teman Pro 2, potensi besar Kabupaten Buleleng yang dinilai belum tergarap optimal menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan yang pertemukan jurnalis, tokoh masyarakat, NGO, dan mahasiswa di Singaraja. Forum bertema memaknai Hari Raya Idul Adha dan Waisak dalam bingkai persatuan dan kebinekaan itu menghadirkan tokoh masyarakat Dr. Ketut Putra Sedana dan Ketua SMSI Buleleng Francelino XSF. Ya. Dalam diskusi tersebut, Francelino menekankan pentingnya peran pers, NGO dan mahasiswa sebagai kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif guna mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Fakulti Pendidikan Kebangsaan Olahraga Undisa. Saya senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu hits kekinian yang bakal aku puterin buat nemenin malam kamu nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa teman Pro 2 di jaga malam, pada segmen berawal kali ini kita akan ngobrol seputar serangan jantung di usia muda, mengapa semakin sering terjadi. Weh, tentunya aku gak sendirian ya, aku udah ditemenin sama seorang dokter ganteng nih. Ada dokter Made Widiantara. Halo dokter.
1: Halo.
0: Selamat malam dok. Iya.
1: Aku manggil kak nih apa gimana?
0: Kak boleh.
1: Atau bang.
0: Boleh. Boleh. Mas, kak, abang, boleh, semua boleh. Dok, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu, mungkin dokter mau kenalan dulu mungkin sama teman Pro 2, diperkenalkan dirinya gitu, dari mana, kerja di mana gitu. Oke, silakan dok.
1: Oke, perkenalkan ya, namaku Made Widiantara Giri ya. Tapi orang-orang sering manggil, ada yang manggil Widi, ada yang manggil Dokter Made gitu, ada yang manggil Giri.
0: Tapi aku manggilnya boleh, Dokter Widi aja.
1: Boleh Dokter Widi aja. Ya, aku asli Singaraja.
0: Singaraja nih. Oke, aku mau langsung masuk deh ke topiknya nih ya, Dok ya. Benar enggak sih serangan jantung itu pada anak muda ini semakin sering terjadi pada akhir-akhir ini atau belakangan beberapa tahun terakhir ini, Dok? Benar enggak itu?
1: Ya. Memang kalau kita bicara tentang serangan jantung, kalau dulu tuh mungkin penyakitnya orang-orang tua gitu ya. Kalau orang-orang muda tuh gak mungkin nih serangan jantung gitu ya. Tapi entah kenapa akhir-akhir tahun ini anak muda itu banyak juga loh yang kena serangan jantung ternyata.
0: Oh, banyak dok ya.
1: Banyak juga ya.
0: Tapi belum tahu itu. Apa udah diselidiki karena faktor apa biasanya?
1: Ya, kalau dari beberapa literatur yang saya baca itu, memang kan sekarang kan lifestyle berbeda sama yang dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin orang-orang masih banyak aktivitas gitu ya. Dan sekarang itu kan banyak anak-anak muda tuh yang merokok ya, mungkin males bergerak gitu ya. Nah, itu menjadi faktor risiko ya, orang-orang itu bisa mengalami serangan jantung gitu.
0: Makanya sekarang banyak istilah, kan ada istilah mager gitu ya. Mager nih. Oh, itu yang bisa menyebabkan karena jarang gerak. Mungkin orang dulu tuh sering jalan gitu kan.
1: Benar. Sekarang kan apa-apa belanja lewat aplikasi.
0: Iya, apa udah dimanjakan ya kan kita lewat media sosial pokoknya, aduh kacau. Terus yang termasuk usia-usia muda itu yang bisa kena serangan jantung itu usia berapa kira-kira dok?
1: Nah, kalau misalnya kita bicara tentang usia muda kan bervariatif nih ya. Betul. Ada orang bilang usia muda 20 tahun nih, 35 tahun nih. Nah, tapi kalau dalam dunia perjantungan ya, orang-orang jantungan bilang nih, karena istilah orang muda itu, kalau beda nih laki-laki sama perempuan nih.
0: Oh, beda ini.
1: Beda.
0: Oh,
1: iya. Ya, kalau misalkan laki-laki itu di bawah 45 tahun.
0: Itu masih muda itu.
1: Nah, dianggap muda kalau dunia perjantungannya.
0: Oh, di dunia perjantungannya ya.
1: Kalau perempuan di bawah 55 tahun. Nah, jadi kalau misalkan dia terkena serangan jantung di bawah usia tersebut, berarti dia dini terjadi serangan jantungnya.
0: Gitu. Maka disebut masih tergolong muda gitu ya untuk jantungnya ya dok ya. Organ jantungnya nih teman berdua ya, inget ya. Oke teman berdua, baru awal aja udah seru nih ngobrol bareng dokter Widi. Buat kamu yang penasaran nih, kenapa sih anak muda bisa sering terkena penyakit jantung gitu, jangan kemana-mana karena aku bakal lanjut lagi sehabis ini. Tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, lanjut lagi ngobrol sama Dokter Widi tentang serangan jantung di usia anak muda. Kenapa sering banget terjadi nih? Dok, apa sih dok penyebab utama serangan jantung itu sebenarnya dok?
1: Oke, kalau penyebab utama serangan jantung itu terjadi sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner namanya. Jadi kalau kita dulu mungkin ya, kalau Mas Wira masih ingat kan, jantung itu katanya kan fungsinya memompa darah seluruh tubuh kan ya. Nah, jadi ibaratnya jantung itu memberi makan semua tubuh kita. Terus yang memberi makan jantung siapa nih? Nah, jantung itu sendiri ternyata Mas, melalui pembuluh darah arteri koroner ini namanya. Nah, pada kondisi serangan jantung ini, arteri ini tersumbat, Mat. Coba bayangkan kita dikasih makan. Mungkin kita marah, Mas.
0: Iya, awal-awal enggak marah sih. Iya, kalau udah lapar baru ya.
1: Marah. Nah, jantung pun seperti itu, saat ada sumbatan dia marah. Interpretasinya gimana? Nyeri dada lah dia. Karena enggak dapat aliran suplai darah itu.
0: Oh, berarti ada kalau dulu kan diajarin ada yang masuk, ada darah yang keluar gitu. Itu bagian yang masuknya gitu.
1: Nah, jadi pada saat jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, nah selain dipompa ke seluruh tubuh, dia sekaligus mengaliri darah dirinya sendiri.
0: Berarti sekalian gitu. Tapi kalau ada yang tersumbat tuh baru dia.
1: Karena masuk. Tersumbat kan gak dapat makan dia. Marahlah dia. Terjadilah nyeri dada, serangan jantung gitu.
0: Terus kalau orang yang mungkin kan banyak nih sekarang pada apalagi media sosial ya, orang-orang pada sibuk pada apa memperhatikan medsos, terus lupa makan, terus akhirnya banyak pikiran gitu, bisa stres gitu, itu bisa

0: menyebabkan penyakit jantung nggak, dok? Nah, kalau stres.
1: Kita harus tahu dulu faktor resiko si penyakit serangan jantung ini ya. Faktor risikonya apa aja sih? Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ada yang nggak dapat nih. Yang nggak dapat dimodifikasi itu apa, dok? Keturunan. Kan kita nggak boleh, nggak bisa ngapa-ngapa ya nih. Oh, udah gitu. Ada gennya.
0: Oh itu, penyakit jantung itu ada keturunan.
1: Ada faktor itu, ada faktor keturunan itu. Ya. Tapi ada juga faktor yang lebih penting juga yang sering terjadi adalah faktor yang dapat dimodifikasi. Dapat kita modif nih, apa itu? Obesitas. Nah, kan kita bisa cegah obesitas itu dengan olahraga, diet, apalagi merokok. Anak muda kan sekarang banyak yang merokok nih.
0: Betul.
1: Mas Wira. Ya. Kemudian apa sih lagi? Kolesterol tinggi, sering makan gorengan. Nah, dan gaya hidup tentunya ya, malas gerak dan lain sebagainya tadi itu.
0: Gitu ya. Berarti dari pokoknya dari pola hidupnya seseorang itu ya bisa mempengaruhi ya. Pokoknya harus lebih sehat lah intinya ya. Kalau ngomongin soal rokok nih, dok, rokok yang tembakau apa yang elektrik itu yang bahaya?
1: ini sering jadi perdebatan.
0: Iya, benar. Ya.
1: Katanya rokok elektrik lebih aman.
0: Lebih aman karena bahannya air nih.
1: Ya, jadi tidak sepenuhnya benar juga rokok elektrik itu tidak berbahaya. Karena ada beberapa rokok elektrik yang memang mengandung zat-zat yang berbahaya, Mas Wira. Jadi pada saat kenapa sih rokok itu berbahaya? Karena si asap rokok yang mengandung banyak zat-zat yang berbahaya ini, dia dapat membuat pembuluh darah kita itu menjadi stres atau rusak.
0: Gitu. Nah,
1: jadi karena pembuluh darah kita terusak, itu akan mempercepat proses terjadinya penyumbatan. Merusak pembuluh darah. Akibatnya apa? Jika didiamkan terus-menerus, dia itu menyumbat di sana dan terjadi bisa terjadi serangan jantung.
0: Jadi nggak masalah mau rokok yang asli tembakau atau yang elektrik itu, efeknya tetap sama ya, dok. Bisa merusak gitu ya.
1: Dapat merusak pembuluh darah.
0: Kalau anak muda sekarang yang sering overthinking nih, dok, biasanya mereka nih jadi kurang tidur terlalu malam, Pak. Jadi insomnia gitu, bisa mempengaruhi juga nggak itu?
1: Ya gini, Mas Wira. Tadi Mas Wira bertanya tentang stres ya.
0: Iya.
1: Dan kemudian susah tidur. Tentunya kalau ini terjadi berkepanjangan, itu bisa memicu faktor resiko ini. Apa itu? Tensinya menjadi tinggi. Nah, kita kan kalau misalnya nggak tidur kan, bisa tensi tinggi, kita stres terus berpikir kan, tensi biasa tinggi, detak jantung makin cepat. Itulah yang bisa memicu terjadinya serangan jantung ini.
0: Jadi stres, kurang tidur. Wah, itu anak Gen Z sekarang banget itu.
1: Bener banget itu.
0: Bener berarti ya, kalau serangan jantung meningkat itu pada usia muda ya, dok ya. Jadi buat kamu deh, teman berdua, ayo mulai sekarang pola hidupnya diperbaiki ya. Jadi lebih baik lagi lah tidur yang maksimal jam berapa sih kalau tidur, dok, bagusnya?
1: Bagusnya sih 8 jam.
0: 8 jam ya. Durasinya 8 jam ya. Kalau bisa dimulai dari jam berapa, dok?
1: Iya, boleh jam 10 lah.
0: Oh, jam 10 maksimal ya? Jam
1: 10 ya.
0: Oh, tuh maksimal jam 10 tuh, teman berdua, kamu nanti bangunnya pokoknya sekitar 8 jam lah. Itu pokoknya jangan sampai stres juga, makanan juga enggak usah banyak-banyak rokok juga.
1: Iya, jangan merokok.
0: Iya, biar hidup kamu tetap sehat gitu. Oke, teman berdua, aku habis ini mau lanjut lagi deh ngobrol sama Dokter Widi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira sama Dokter Widya. Masih ngomongin serangan jantung di usia muda. Mengapa sering terjadi nih sekarang? Dok, gejala awalnya gimana sih dok? Kalau orang terkena penyakit jantung, serangan jantung itu?
1: Oke, kalau serangan jantung itu khas gejalanya ya. Yang pertama nyeri dada. Nah nyeri dadanya ini khas mas.
0: Iya.
1: Nyeri dada itu seperti ditekan benda berat. Nah, jadi coba bayangkan, kita bayangkan ya, membayangkan aja mas.
0: Dok, sebelah mana tuh? Dok? Kanan apa?
1: Jadi seperti tertekan benda berat, khasnya itu tidak bisa ditunjuk mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau misalkan di sebelah mana aja nggak bisa nunjuk karena dada nih tertekan.
0: Oh full gitu.
1: Iya seperti tertekan benda berat. Memang kan posisi jantung sebelah kiri ya.
0: Iya.
1: Pada kondisi serangan jantung itu khas seperti tertekan benda berat dan biasanya menjalar mas. Nah makanya kalau pergi ke dokter nyeri dada, ditanya pertama apakah menjalar atau ke belakang, ke punggung atau ke tangan. Nah itu yang pertama, dia nyerinya seperti tertindih benda berat, menjalar, dan biasanya ada gejala lain seperti misalkan mual muntah, keringat dingin, seperti itu.
0: Oh disusul gejala-gejala seperti itu ya. Apa emang selalu harus nyeri dulu gitu dok?
1: Nah sebagian besar kasusnya khas mas nyeri.
0: Oh,
1: tapi nyeri. Ada beberapa kasus seperti misalkan pada pasien-pasien dengan punya comorbid diabetes mellitus. Nah pada kondisi pasien diabetes mellitus biasanya dia nggak ada nyeri dada mas.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena kenapa? Karena salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah penurunan fungsi saraf. Jadi sarafnya menurun fungsi rasanya.
0: Jadi kalau terserang
1: serangan jantung, terkesan nggak ada nyeri. Karena sarafnya fungsi udah menurun pada kondisi pasien-pasien yang diabetes seperti itu mas.
0: Oh komplikasi dengan diabetes ya. Dia malah nggak ada.
1: Iya.
0: Oh iya. Terus aku bingung nih dok, aku mau tanya lagi, serangan jantung sama henti jantung itu sama nggak dok?
1: Nah beda banget, beda banget mas ya. Kalau misalkan serangan jantung tadi kan terjadi sumbatan ya pada arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung itu. Tapi kalau henti jantung, jantungnya berhenti mas.
0: Oh.
1: Karena adanya gangguan irama jantung. Nah jadi jantung kita tuh kompleks banget mas. Ada listriknya yang mengatur irama itu, ada pembuluh darahnya. Kalau henti jantung, kelistrikannya rusak, tiba-tiba berhenti jantung kita. Kalau serangan jantung, tersumbat. Nah, gitu mas.
0: Oh, itu dua hal yang berbeda ya.
1: Dua hal yang berbeda.
0: Berarti yang beredar di masyarakat kan sering pada bilang kalau serangan jantung tuh jantungnya tiba-tiba berhenti itu. Oh, itu beda itu. Ya?
1: Beda henti jantung sama serangan jantung.
0: Oh, iya. Terus kan juga banyak kasus nih, Dok. Orang-orang yang artis sih juga banyak, orang-orang biasa juga banyak yang biasanya jarang banget olahraga terus tiba-tiba melakukan olahraga berat tuh kayak badminton, dia main futsal terus tiba-tiba terkena serangan jantung dok. Itu kenapa itu dok? Kenapa bisa begitu?
1: Nah, seringkali olahraga ini malah menjadi kambing hitam ya, mas ya. Olahraga kok malah serangan jantung gitu mas
0: nah,
1: ya.
0: Itu ya, iya. Kenapa gitu bisa
1: nah,
0: gitu?
1: Memang kalau misalkan olahraga itu olahraga berat terutama ya dilakukan pada orang-orang yang sudah terbiasa, artinya sudah melatihan sebelumnya, latihan ringan, latihan sedang, kemudian berangsur-angsur mulai latihan berat, itu bagus untuk jantung mas.
0: Oh bagus.
1: Bagus ya. Tapi yang berbahaya itu orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba gaya-gayaan pingin langsung olahraga yang berat. Nah jadi jantungnya belum terbiasa dengan beban kerja seberat itu, tiba-tiba dikasih secara mendadak. Nah sebenarnya ini yang berbahaya
0: gitu.
1: Ini yang bisa menyebabkan jantung kita itu terkejut dia mas mungkin ya.
0: Terkejut.
1: Yang mengakibatkan jantung itu bisa berhenti tiba-tiba.
0: Oh gitu, karena tiba-tiba langsung berat gitu ya. Dia mungkin gak pemanasan dulu atau gak sebelumnya belum tuh, emang gak pernah olahraga sama sekali gitu ya.
1: Mungkin tiba-tiba ingin membuktikan diri.
0: Ada mungkin ada gini juga dok, dulunya emang jago nih, terus dia udah lama bertahun-tahun berhenti, tiba-tiba ngepush dirinya kayak pikirannya udah kayak masih kayak muda dulu gitu ya kan? Itu nggak boleh gitu ya. Tetap harus semisal olahraga lagi, tetap harus step by step ya, nggak bisa langsung berat gitu nanti ke jantungnya bisa. Iya gitu ya, serangan jantung itu ya, itu yang banyak terjadinya. Malah makanya olahraga sering di jangan terlalu olahraga berat-berat lah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi asal step by step gitu ya, perlahan gitu dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi habis ini ya dok ya.
1: Oke
0: buat kamu teman berdua, stay tune di Berdua Radio, Singarja teman terbaik kamu.

0: Oke teman Rudo, masih bareng Wira dan Dr. Widya. Masih ngobrolin seputar serangan jantung pada usia muda nih. Oke dok, kira-kira pemeriksaan apa nih yang disarankan untuk mendeteksi risiko penyakit jantung gitu dok?
1: Oke, mungkin pemeriksaan yang paling sederhana gitu ya, yang kita bisa lakukan itu yang pertama, ukur tekanan darah, cek tensi. Itu kan sederhana yang bisa kita lakukan. Di apotek-apotek bisa, di vaskes-vaskes bisa. Itu yang pertama, karena hipertensi atau tekanan darah itu menjadi faktor risiko tadi serangan jantung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain hipertensi juga gula darah. Ya, bisa cek gula darah secara berkala. Kemudian kolesterol. Ini penting juga, karena kan plak dari pembuluh darah itu yang bisa menyebabkan penyempitan atau pembuluh darah rusak itu adalah penumpukan lemak-lemak itu, dari lemak itu. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan EKG namanya, ekokardiogram.
0: Itu
1: elektro ya, di jantung ya. Jadi itu dilakukan di puskesmas, bisa EKG ya, lakukan EKG di puskesmas sama di rumah sakit bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan kalau misalnya kita ada keluhan, nyeri dada, bisa dilakukan itu. Tapi yang paling sederhana sebenarnya cek tekanan darah itu.
0: Oh, berarti itu semua tuh berkesinambungan ya dok ya, dari tekanan darah, diabetes, kolesterol gitu, itu semua bisa menyebabkan serangan jantung itu ya tersebut ya dok ya. Oke, dok, mungkin sebagai terakhir nih dok, karena gak keras nih ternyata udah hampir jam 8 malam aja. Kita ngobrol-ngobrol nih, sebagai terakhir nih, mungkin untuk pesan kepada teman Pro 2 nih, gimana nih, entah gimana cara mereka berkehidupan atau gimana menangani serangan jantung gitu, mungkin bisa dok, silakan dok.
1: Nah mungkin terakhir ya, closing statement mungkin mulailah bergerak ya. Mulailah bergerak aktif kalau bisa setiap hari, dan juga hindari rokok. Nah ini mungkin tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk menekan secara signifikan faktor risiko yang bisa kita, yang dapat terjadi, faktor risiko yang tujuannya akhirnya adalah serangan jantung. Mungkin itu aja.
0: Oke, teman berdua tuh, ingat ya, mulailah bergerak, jalan aja ya dok ya. Berapa langkah minimal? Nggak ada minimal. Ada,
1: mau jalan aja.
0: Ya pokoknya jalan aja tuh. Pokoknya beraktivitas, jalan aja sampai keringetan kalau bisa. Dan kurang-kurangin ngerokok ya dok ya. Jadi itu dua hal yang sederhana bisa menghindarkan kamu dari serangan jantung di usia muda. Benar dok?
1: Iya benar.
0: Oke, Dokter Widi, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 2 ya. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi kita dok. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin 1 jam kebelakang ya, obrolan aku tentang serangan jantung. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kamu dan bisa memberikan informasi yang sangat bagus buat kamu ya tentunya, teman Pro 2. Sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk gabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti MLC Music Live Set. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh, maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf, habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali, jangan ya.

0: podcast seluruh Indonesia.
1: Iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada tuh pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Enggak gitu juga. Usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Benar.
0: Kita sebenarnya balance aja gitu.
1: Aja.
0: Biar gue kelihatan lebih
1: meja
0: dewasa.
1: Gue agak muda gitu.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Seperti janji kita tadi,
2: yes,
0: hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
2: Story.
3: Hi.
2: Halo, halo, halo.
0: Silakan absen dulu.
2: Dari mana nih?
3: Hai, aku Annabel.
2: Halo.
3: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
0: Alright.
2: Kumaha damang?
3: Damang.
2: Ya, itu doang sebenarnya.
0: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
2: Yes.
3: Yang bisa jadi apa ya?
0: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
0: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
0: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
2: Nah, itu dia.
3: Kita olahraga.
2: Oh iya benar.
0: Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel?
3: Makanan mood booster.
0: Atau minuman gitu harus
2: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
2: Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
0: Coklat.
2: Oh, okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
0: Termasuk Dubai Chewy.
3: Iya, suka banget. Coklat
0: yang
3: aku
0: gak
3: suka.
0: Oh, gak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
0: Pure coklat.
2: Oh, okay.
0: Dark choco gitu suka ya.
2: Okay. Alright.
0: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
0: Mochi?
4: Ada mochi enak banget.
0: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
0: Iya.
3: Kita beli itu tadi.
0: Oh iya.
2: Wow.
4: Bagi yang krim strawberry.
0: Nanti aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
2: Oh iya.
0: Dia minta itu.
4: Enak banget.
2: Okay. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih.
2: Tapi
3: Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak.
0: Top tiernya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
3: Apa?
0: Top tiernya Dubai Chewy-nya kamu tuh.
3: Ada
0: apa
3: di Bandung.
0: Di Bandung?
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
2: Oke.
3: Gak apa-apa ya ini kayak
2: gak apa.
3: Promo ya, promo free buat semuanya.
2: Colongan.
0: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
0: seng. Jadi sekarang ada orang dalam
3: udah,
0: ya?
3: udah gak terlalu ngantri sih.
2: Iya bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
3: Seafood.
2: Waduh.
0: Wow. Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
0: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
2: Spesifik ya.
0: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
2: Oh iya.
0: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
2: Okay.
0: Itu semuanya enak dan murah.
2: Oh iya. Yeah.
0: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
2: Olahraga.
0: Apa? Okay. Olahraganya pedal.
2: Pedal.
4: Yeah. Pedal juga.
2: Oh, pedal semua berarti? Sama?
3: Pedal sama badminton.
2: Oh, badminton. Wow. Oke.
3: Okay. Tapi capek.
0: Capek.
3: Aku
0: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
2: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
0: Waduh. Pilates juga bareng. Kalau kan pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
2: Oke.
0: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
2: Benar.
0: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
2: Oke.
0: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada. Oke. Okay. Nanti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan.
0: Seru.
2: Alright.
0: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
2: Setahun ada ya? Belum nyampe.
3: Setahun deh.
2: Hampir setahun ya?
3: Iya.
2: Hampir setahun.
0: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
0: Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu. Benar.
0: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
2: Inferno.
0: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
2: Betul.
0: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
0: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
2: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
0: harus ambil cerita ya. Todong sama.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
0: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
2: Iya benar sih.
0: Iya ya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Tuh atau Inferno tuh kayak dating show gitu.
0: Iya. Inferno kan
2: itu. Iya juga sih.
0: Inferno yang Korea ya.
2: Iya.
3: Singles Inferno.
0: Iya. Sama gue jadi mana?
3: Jangan-jangan dia nonton.
0: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
2: Iya benar.
0: Lagi nonton off campus sih.
2: Wow.
0: Tahu gak lu?
2: Gak tahu sih jujur.
0: Ya nanti kita lanjut cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
2: Benar.
0: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
2: Yoi.
0: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
2: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
2: Aduh, Inferno.
1: Yo,
2: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Jadi
3: kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
2: Awal tahun. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
1: Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
1: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
1: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
1: Ada tiga. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
1: Oh, di Korea. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
1: Okay.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
1: Shorel. Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin
2: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
2: ya.
3: Sebenarnya
2: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
1: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
2: Sebelum ya pokoknya sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
2: Udah pernah

0: penampilan the cute cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian, karena kalian setuju nggak ya, kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya, kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
2: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya, ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
0: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starbee.
0: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
0: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
0: Starbee.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
0: Ya betul.
2: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeay.
1: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya.
3: Yeah.
1: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
3: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
1: Oke. Okay.
3: Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu, untuk next-nya.
1: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
3: Enggak juga.
4: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
4: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi
1: ya.
4: Tahun ini katanya.
3: Iya, betul.
4: Tahun ini.
3: Hah?
1: Ya.
4: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
4: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
1: Yes.
4: Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
4: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
3: Benar ya.
1: Kita gila.
3: Yang dipegang omongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
4: Ya udah.
1: Alright, kita bakal main game.
4: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
4: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
4: Baru rembukan tadi.
1: Betul.
4: Nama gue juga baru namanya nih.
1: Oke, apa tuh?
4: Adalah Manja.
1: Manja. Manja adalah
4: mari nyanyikan jawabanmu.
1: Ay, boleh.
4: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
4: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
3: Kereta
4: tapi jawabnya
3: api.
1: Nah, itu.
4: Oke ya?
3: Aduh, jawabnya. Iya.
4: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
4: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
4: Cepet-cepetan
1: okay. aja.
4: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
4: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Boleh
4: mochi, boleh Dubai cuy deh.
1: Iya. Bebas request dah.
4: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Nanti suka mobil ya.
4: Aduh, ambil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi.
1: Siapa dia?
3: Merah kuning hijau.
1: Bareng lagi.
3: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
4: Oh gitu.
3: Kita
4: yang diatur ya.
3: Nanti kita satu ya.
1: Oke, satu. Boleh.
4: Wah, tadi salah nih pertanyaannya ke apa? Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
1: Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
4: Gagil.
1: Benar.
4: Mochi melayang.
3: Lanjut.
4: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Bingung deh.
4: Ding. Satu, dua, tiga.
3: Seperti mati lampu.
4: Punya apa?
3: Lampu kuning jus ilusi.
4: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
3: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
4: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
4: Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ya.
1: Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
4: Gampang banget ini. Ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
3: Burung, kakak. Iya, dijendela.
4: Ya udah, ada musik lu.
3: Lagi.
1: Yang susah
4: dong,
1: yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
3: Matematika.
4: Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Lagi hot mat.
2: Iya, lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
1: gitu ya. Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya, seru.
1: Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50%
1: ya.
0: 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes. Benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main lagi? Anabel?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebenarnya mochi sih. Laki-laki pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim bolsen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue tetap mau pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.
4: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,4 FM Pro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, kali ini balik lagi bareng aku Wiraya di 105,4 FM Pro 2 ada di Singaraja. Setelah tadi kita ngikutin MLC ya dari Pro 2 RRI Jakarta, kali ini balik lagi bareng aku Wira. Tentunya kali ini kita masuk ke segmen It's Time for Request Time nih teman Pro 2. Hai, jadi buat kamu yang mau request-request lagu boleh ke WA Pro 2 di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun @RRI_Singaraja. Nanti tinggal komen aja di situ mau request lagu apa, nanti aku puterin kalau ready. selalu ada kata-kata kalau ready gitu ya, karena nggak semuanya lagu ini masuk ke dalam sistem kita nih teman berdua ya, jadi harap maklum gitu. Oke, udah mulai banyak yang request, bukan banyak ya, ada yang request lagi dari live TikTok. Ada Kak Alvino sama Kak Virgo tadi udah request lagunya Nadif sama Four Revenge ya. Tapi belum aku puterin, sabar dulu ya katanya kak. Oh, nomor WA-nya salah. Oh iya, nomor WA yang di live TikTok belum aku ganti. Sabar, abis ini aku ganti ya. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama deh. Aku langsung puterin aja nih. Ada dua requestan yang menunggu, Nadif sama Four Revenge. Check it out.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman Ludo, masih di requestan bareng aku Wira nih. Udah mulai pada masuk. Masuk apa? Iya, masuk ke sini. Ngomong-ngomong masuk ke TikTok susah banget ngomongnya, bingung ya. Ya buat kamu yang mau request nih, mungkin kalau malu buat join ke live TikTok aku, bisa nih ke WA 0811-3991-054. Ini ada yang request bila kau tak di sampingku. Oh, itu belum ada Kak Ari. Coba Kak Ari ya, Sheila on Seven tadi adanya. Sheila, cuman seberapa pantas memori baik saat bersamamu sama film favorit itu aja Kak Ari. Adanya 4 kalau dari Sheila on Seven. Kalau Yofi and Nuno yang judulnya lirik lagu tanpa cinta juga belum ada nih Kak Mawar. Mungkin bisa lagu lainnya lagi ya. Oke, sambil nunggu requestan dari kamu, aku mau muterin lagi deh beberapa lagu deh. Begitu, let's go.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman berdua. Tapi sayangnya di segmen request time kali ini harus berakhir karena udah lebih dari jam 10 nih teman berdua. Sehabis ini ya jangan kemana-mana teman berdua, karena aku mau masuk ke segmen curhat kamu. Topiknya apa nih kak? Ya nanti aja ya, sabar dulu, nanti aku bocorin. Jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi ya teman berdua ya, kita masuk ke segmen curhat kamu nih teman berdua. Teman berdua, kamu pernah gak mengiyakan sesuatu padahal hati kecil sebenarnya itu ingin banget menolak gitu? Mungkin saat diminta bantuan ketika sedang lelah, diajak nongkrong saat ingin istirahat, atau nerima tugas tambahan yang sebenarnya udah di luar kemampuan kamu teman berdua. Rasanya gak enak nih kalau harus bilang enggak, apalagi kalau takut dianggap gak peduli atau mengecewakan orang lain nih. Tapi di sisi lain nih, terlalu sering mengalah juga bisa membuat kita kehilangan waktu untuk diri kita sendiri loh teman berdua ya. Jadi kita terbiasa mendahulukan kebutuhan orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri. Di malam ini nih, curhat kamu malam ini teman berdua ya, aku akan ngebahas tentang susahnya berkata tidak dan bagaimana menghadapi rasa gak enakan yang sering dialami banyak orang nih. Nah, tentunya buat kamu yang mungkin mengalami atau lagi di fase atau pernah ya ada dalam kondisi seperti itu, sulit bilang tidak ke orang lain, bisa ke WA, ke WA Pro 2 ada di 0811-3991-054. Sambil cerita kita ketawa bersama-sama. Aku tunggu ya teman berdua ya, WA dari kamu, check it out.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yat Mulu 2 masih bareng aku Wira tentunya ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam kali ini di segmen Curhat Kamu nih. Ini udah ada teman berdua yang WA nih ya. Ada Dita katanya, "Weh, aku Dita teman pro 2 gini. Aku selalu berusaha membantu siapapun yang meminta pertolongan. Bahkan saat aku sedang capek atau punya urusan sendiri, aku tetap berusaha mengiyakan karena takut dibilang enggak baik. Tapi belakangan aku merasa lelah karena sering mengorbankan waktu dan tenaga sendiri. Kadang aku berpikir kenapa aku sulit sekali menolak, padahal saat aku sedang butuh bantuan, belum tentu orang-orang yang pernah aku bantu bisa melakukan hal yang sama. Aku jadi merasa serba salah antara ingin membantu dan ingin menjaga diri sendiri." Ya gimana ya Dita ya, kalau misalnya urusan penting dan emang gak bisa diganggu ya, sebaiknya mending ngomong sih kalau kata aku ya. Mending semua hal itu sebenarnya bisa diselesaikan asal kita berani untuk berbicara aja gitu. Jangan menerka-nerka, menebak-nebak isi hati pikiran orang. Isi hati dan isi pikiran orang gitu maksud aku. Karena kita gak akan tahu ya. Kita selama kita bisa bicarakan, bisa kita utarakan, jangan diselatankan ya, tapi diutarakan dengan baik, pasti semuanya bisa baik-baik aja kok. Intinya kacamata. Enggak dong. Intinya kamu ngobrol aja, diomongin baik-baik, pasti bisa selesai gitu. Jadi teman kamu juga bakal ngerti kok pasti.

Oke teman berdua, aku mau bacain lagi nih, ada requestan yang masuk. Oh, requestan. Ada curhatan yang masuk nih teman berdua. Halo berdua, aku Rangga. Ini aku di tempat kerja aku dikenal sebagai orang yang paling gampang dimintai bantuan. Akibatnya banyak pekerjaan tambahan yang akhirnya jatuh ke aku. Awalnya aku merasa senang karena dipercaya, tapi lama-kelamaan justru merasa terbebani. Yang membuatku semakin bingung, aku ingin menolak beberapa permintaan tetapi takut dianggap tidak kooperatif. Sampai sekarang aku masih belajar bagaimana caranya menetapkan batasan tanpa harus membuat orang lain kecewa. Noh, terkadang itu begitu. Even aku begini pun juga ngalamin nih teman berdua ya. Mungkin karena kita terlalu sudah terbiasa mengiyakan sesuatu gitu. Jadi saat kita tidak mengiyakan permintaan dari teman-teman kita gitu, atau siapapun lah pokoknya, pasti ada kekecewaan dari mereka tuh. Seolah-olah mengiyakan keinginan mereka adalah kewajiban kita gitu. Ini yang sering salah, yang bikin sering salah paham di kantor gitu ya. Jadi tetap aja deh, mungkin diomongin aja, aku gak bermaksud gini-gini ini karena ini bukan gini. Ya walaupun tetap pasti ada efeknya, mereka bakal gini karena kamu kok gak kayak biasanya, biasanya mau tiba-tiba enggak, padahal memang benar itu bukan tugas kita gitu. Tetap kembali lagi, tetap dikomunikasikan dengan baik tanpa ada emosi diantara kita gitu sih Rangga ya. Coba deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 82. Kenapa? Gitu ya. Masih bareng aku Wiratnya di curhat kamu ya, 82 ya. Memang gini 82 ya. Mengatakan tidak itu bukan berarti kita berubah menjadi orang yang egois. Justru itu adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menghargai diri sendiri. Kita punya hak untuk menentukan batas kemampuan, waktu dan energi yang kita miliki. Nah, kalau 82 sendiri gimana nih? Apa kalian termasuk orang yang sulit menolak permintaan orang lain atau justru pernah merasa dimanfaatkan karena terlalu sering mengiyakan? Sepertinya menarik ya. Sepertinya banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi tenang aja 82, karena semua itu tentunya kembali lagi aku udah bilang berkali-kali, itu bisa diselesaikan asal kita berani ngomong. Udah itu. Kebanyakan sih kalau iya-iya aja tuh emang orangnya people pleaser. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika mungkin kamu sudah jenuh, sudah lelah, sudah letih akan semuanya, harus beranikan diri untuk bicara gitu. Terima kasih buat tadi ada siapa, Rangga sama Dita yang udah WA ke aku, udah berbagi cerita ya. Semoga dari cerita kamu banyak teman Pro 2 di luar sana yang bisa mengambil hikmahnya gitu, sehingga bisa menghindari atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan agar tidak menjadi people pleaser gitu, dan berani untuk bilang tidak tentunya. Tetap semangat teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: nggak sih? Ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Jangan galau malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mi.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup.

Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Tentunya atas asung kertua renugrah Ida Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi wabah saat ini, marilah kita coba untuk memahami serta menghayati makna hakikat sabda suci Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yang berbunyi, yada yada hi dharmasya

Artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot, dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Dharma yang budiman, Tuhan hadir mewujudkan dirinya dalam bentuknya. Pada saat beliau kehendaki, beliau hadir atas kehendaknya sendiri. Bila mana hal-hal bertentangan dengan Dharma merajalela dan Dharma yang sejati hilang, prinsip-prinsip Dharma digariskan dalam Weda, dan penyelewengan apapun yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran Dharma, maka alam semesta ini harus diselamatkan dari keangkara murkaan. Hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan suatu sistem di mana Dharma harus ditegakkan. Bagaimana Dharma juga akan meliputi dan menjadi domain di dalam seluruh ciptaannya. Dijelaskan pula di dalam Weda bahwa di dalam permulaan Weda disabdakan oleh Brahman. Karena itu, perintah-perintah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa harus diikuti dan dilaksanakan dengan ikhlas, tulus dan sungguh. Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. Bapak, ibu, maksud Weda ialah untuk menegakkan prinsip kebenaran. Pada akhirnya Bhagavad Gita Tuhan mengisyaratkan secara langsung bahwa Dharma atau kebenaran tertinggi ialah menyerahkan diri hanya kepadanya. Artinya, Tuhan mengarahkan, mendorong umat manusia menuju penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lainnya. Dalam sloka ini seakan-akan Tuhan mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Dharma, kebenaran, kewajiban dan penyerahan diri kepadanya adalah rambu-rambu kehidupan yang harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, jujur, syukur sejak awal dan akhir kehidupan ini. Bila mana semuanya tunduk dan patuh pada rambu ilahi tersebut, maka Tuhan pun tidak perlu hadir ke dunia. Tapi manakala Dharma dilanggar, kebenaran dimanipulasi, kebodohan, kemungkaran, keangkuhan, ego, kejahatan, kemunafikan dan semua jenis pelanggaran terhadap Dharma, maka disitulah Tuhan akan hadir. Demikianlah janji Tuhan. Maka intinya adalah jangan pernah mengklaim rasa paling benar. Jangan pernah menyalahkan, merendahkan, menistakan orang atau kelompok lain, karena kebenaran kita adalah kebenaran yang terbatas. Hanya kebenaran Tuhanlah yang sejati. Artinya, ketika Dharma disalahartikan atau disalahgunakan, biarlah Tuhan sebagai hakimnya. Demikianlah renungan saat ini. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

82, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Produa, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Maduara di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam, akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saran.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Mari kita pahami sebuah kutipan sloka dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 70.

Artinya, sanak keluarga hendaknya jangan mengaturkan upacara air kepada mayat bagi yang belum mencapai umur 3 tahun. Tetapi, jika bayi itu sudah tumbuh gigi atau upacara nama karnam telah dilakukan, upara air harus dilakukan. Sloka ini mengajarkan bahwa kewajiban upacara kematian bagi anak kecil bergantung pada tingkat perkembangan kehidupannya. Anak yang belum mencapai usia tertentu dianggap belum sepenuhnya terikat oleh kewajiban sosial dan spiritual di dunia, sehingga tidak wajib dilakukan upacara air atau udah kekriya. Namun, apabila anak sudah tumbuh gigi atau telah menjalani upacara nama karana, maka ia dipandang telah resmi memasuki kehidupan sosial dan dharma keluarga, sehingga layak memperoleh penghormatan melalui upacara kematian. Makna filosofisnya adalah bahwa dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia dipandang bertahap. Status spiritual seseorang berkembang seiringnya proses penyucian hidupnya. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara bukan hanya didasarkan pada kematian semata, tetapi juga pada tingkat keterikatan jiwa dengan kehidupan dunia. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

Nomor 2, maraknya penyebaran hoax di media sosial menjadi perhatian serius Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Buleleng. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diminta lebih kritis dan tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber dan kebenarannya. Ketua SMSI Kabupaten Buleleng, Francelino Safir Simines Freitas, mengatakan pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik. Menurutnya, pers Indonesia memiliki karakter berbeda dibandingkan pers di sejumlah negara lain karena tumbuh sebagai bagian dari perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sementara itu arus penyeberangan pada masa arus balik Idul Adha 2026 masih menunjukkan aktivitas tinggi di lintasan Ketapang Gilimanuk hingga H+3. Manajer Humas ASDP Ketapang Bintang Felvian mengatakan dari Jawa menuju Bali tercatat 26.642 penumpang menyeberang dengan dukungan 189 perjalanan kapal selama 24 jam. Selain itu sebanyak 7.630 kendaraan turut melintas terdiri dari kendaraan pribadi, sepeda motor, bus, dan truk logistik. Demikian info Pro2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: dari Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Maxima Day Headline.
1: Dengerin terus Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM. Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Itasa Putri pagi hari ini ya, yang siap temenin kamu di Spada dan Cikesar Bagita pastinya. Oke, teman Pro 2, kalau kita dengar istilah toxic relationship, nah kebanyakan orang biasanya langsung kepikiran sama hubungan pacaran ya, hubungan sama pasangan. Padahal sebenarnya hubungan yang gak sehat itu gak selalu datang dari pasangan. Kadang justru datang dari lingkaran pertemanan yang setiap hari deket sama kita. Ada teman yang hobi merendahkan, ada yang suka membanding-bandingkan, memanfaatkan kebaikan orang lain, bikin kita ngerasa gak cukup baik, atau mungkin hanya datang saat butuh bantuan aja. Yang bikin sulit karena statusnya teman, banyak orang yang akhirnya memilih bertahan meskipun sebenarnya udah gak nyaman. Gak semua teman membawa energi yang positif ya teman Pro 2. Penting juga untuk anak muda untuk kita memahami seperti apa sih pertemanan yang sehat dan seperti apa sih yang justru menguras energi.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan, atau mungkin sering membuat kita ngerasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Ada juga tipe yang hanya muncul saat membutuhkan bantuan. Ketika kita butuh dukungan, wow, mereka malah hilang. Dan yang sering terjadi di kalangan anak muda sekarang adalah kebiasaan saling membandingkan gitu ya. Mulai dari pencapaian, penampilan, jumlah pengikut di media sosial, sampai urusan kehidupan pribadi. Kalau terus-terusan ada di lingkungan seperti itu sih, lama-lama seseorang bisa kehilangan rasa percaya diri dan ngerasa dirinya selalu kurang. Padahal teman yang baik itu seharusnya membantu kita bertumbuh, bukan membuat kita terus merasa tertinggal.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rat. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, yang perlu kamu ingat, menjaga pertemanan bukan berarti harus menerima semua perlakuan yang membuat kita tidak nyaman ya. Kadang anak muda itu ngerasa gak enak kalau harus menjaga jarak dari teman tertentu, takut dianggap sombong, takut dijauhin, atau mungkin takut kehilangan circle. Padahal menjaga kesehatan mental itu juga sangat penting. Bukan berarti kita harus langsung memutus pertemanan, tapi kita bisa mulai mengenali batasan yang sehat. Misalnya, berani mengatakan tidak ketika dimanfaatkan, berani menyampaikan perasaan saat ada hal yang mengganggu, atau mungkin memilih lingkungan yang membuat kita lebih dihargai.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang gak nyata. Padahal hidup gak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya gak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

0: Cerita Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, media sosial lagi ramai ngebahas kisah seorang siswa SD di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, namanya Marciano Tevi. Dalam sebuah video yang viral, Marciano terlihat menggunakan arang sebagai pengganti kaos kaki saat hendak berangkat ke sekolah. Nah, di video itu, arang digosokkan ke kedua kakinya karena kaos kaki yang biasa dipakai dikabarkan hilang. Meskipun Marciano tetap berangkat ke sekolah dengan senyum dan juga semangat yang bikin banyak orang terharu. Nah, menanggapi video itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS langsung melakukan pengecekan. Pemerintah daerah juga meminta pihak sekolah segera mengambil langkah kalau siswa itu memang membutuhkan bantuan. Kisah ini jadi pengingat ya teman Pro 2, kalau semangat untuk belajar itu bisa datang dari siapa aja, bahkan di tengah keterbatasan. Ya, semoga semakin banyak pihak yang peduli dan juga memastikan setiap anak bisa bersekolah dengan layak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Aku punya satu info viral lagi teman berdua. Jadi ada video ya. Jadi demi konten yang viral, kadang-kadang ada aja sih aksi yang bikin geleng-geleng kepala, seperti yang terjadi di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebuah video memperlihatkan tiga pria berkostum tuyul dan pocong itu

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya nggak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini nggak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out room.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja Spada.

Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri.